0: Indonesia hits playlist on NBS Radio.
1: Lagi cari HP baru? Ada sih Mas Tel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Si Mas Tel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mas Tel juga ada handphone, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap deh, dan dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi si Mas Tel pusat yang berlokasi di Jalan Abadani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si Mas Tel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mas Tel. WA official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di si Mas Tel.

0: Itu juga lagu-lagu yang kita puterin tuh lagu-lagu yang kamu semua request Insan Muda. Dan betul, ini banyak banget nih yang request dari live TikTok. Banyak banget, tadi ada Kak Yusi, ada Bang Lanang tadi request juga kan. Dan masih banyak lagi Insan Muda yang lain request-request di live TikTok. Boleh banget juga nih Insan Muda mampir di live TikTok kita dan request-request lagunya.
1: Iya.
0: Nah itu dia tadi lagu-lagu yang kita puterin. Dan sekarang kita bakal lanjut pembahasan kita tentang romance anak-anak Gen Z kan Kak ya.
1: Tadi kan kita udah ngebahas seputar red flag sama green flag.
0: Oh iya benar banget.
1: Sekarang kita bakal bahas
0: hal apa yang bisa bikin kita yakin bahwa dia tuh cocok sama kita Kak.
1: Oke.
0: Dulu deh Kak.
1: Oke deh. Kalau aku sih hal yang bisa bikin aku cocok sama dia tuh mungkin dari humor dulu.
0: Oh, dari humor.
1: Humor. Yang kedua, cara pikiran kita atau problem solving kayaknya. Problem solving juga kalau misalkan ada masalah cara kita pecahinnya gimana, dan humor, terus juga apalagi ya? Selain humor, hobi nggak termasuk sih, malah aku suka kalau misalkan hobi kita tuh beda-beda gitu.
0: Oh ngerti.
1: Kalau aku apalagi ya, satu lagi aku tuh mau ngomong tapi aku lupa.
0: Kok lupa gitu?
1: Apa ya, mungkin udah sih pola pikir juga, humor, terus kebiasaan mungkin ya. Menurut aku itu yang bisa buat aku yakin kalau misalkan dia tuh pasangan yang cocok aja buat aku. Kalau kamu gimana nih?
0: Oh, kalau aku gimana ya? Karena gak banyak banget, apa ya, gak banyak hal yang aku pikirin sih Kal. Yang terpenting tuh pertama, balik lagi ke yang tadi ketika si pasangan aku tuh udah bisa appreciate hal-hal atau achievement kecil yang aku raih gitu doang.
1: Gak berubah dari awal topik
0: karena itu doang gitu. Karena aku gak terlalu mikirin tentang apapun itu, mau itu dari segi tadi Kakal misalkan nyebutin humor. Karena menurut aku kalau udah apa ya istilahnya, kalau udah kita satu frekuensi sama pasangan kita, humor apapun itu bakal masuk juga kita. Walaupun itu humornya baru banget kita dengar dan kita bercandain bareng sama pasangan kita itu sendiri.
1: Yang penting sefrekuensi
0: aja dan nyambung gitu diajak ngobrolnya. Ya, karena kalau kita, tapi kalau nyambung nggak nyambung itu tergantung dari orangnya juga Kal. Karena menurut aku walaupun kita ngobrol sama orang yang gak nyambung, tapi orang yang gak nyambungnya bisa apa ya soalnya, bisa nanggepin cerita kita dengan baik dan mau tahu apa cerita kita, itu ujungnya bakal nyambung juga. Ngerti gak sih?
1: Ngerti.
0: For example kayak kita cerita nih, misalkan kayak tahu gak sih tadi aku nemuin ban, misalkan nemuin ban di jalan. Terus dia responnya mah kayak oh nemuin ban, nah itu kan otomatis gak nyambung kan.
1: Iya, jadi mati topik ya jatuhnya.
0: Yang penting asik diajak ngobrol.
1: Asik sih itu doang. Karena kan, kita juga apa? ya demi mencairkan hubungan yang dingin ya perlu keasikan anjay.
0: Iya benar. Terus iya, kita juga kan apa istilahnya,
1: apa
0: deketin dia tuh pengen punya someone to talk juga kan.
1: Iya, dan gak boring itu juga termasuk. Karena Insan Muda kalau misalkan nih kita ngejokes, kamu pernah gak sih Kak kita ngejokes sama seseorang terus orang tuh malah kayak diem, kayak cringe gitu loh jatuhnya jokes kita.
0: Gue gak pernah Kak, soalnya gue ini tipikal yang kalau belum kenal-kenal banget tuh tipikal yang gak banyak ngomong nih Kak. Kayak ya udah gitu, kalau belum kenal-kenal banget. Ini bukan cuma sama, bukan tentang romance doang ya, tapi tentang friendship juga.
1: Iya.
0: Gue kalau baru kenal tuh tipikal yang beda banget sama yang ketika udah kenal.
1: Iya.
0: Ketika belum kenal tuh ya udah gitu, ngobrol pun jarang, nyapa pun kalau gue disapa duluan. Jadi gimana ya, bisa dibilang kayak masih agak ada jaga image-nya dikit.
1: Iya.
0: Kalau baru kenal tuh, tapi kalau udah kenal mah ya udah, gue ngejokes. Karena yang gue tahu tuh gini Kal, ketika kita belum kenal sama orang itu,

0: kita tuh masih ada rasa ragu buat ngejokes juga.
1: Iya sih, iya. Masih ada rasa ragu tuh karena kita sometimes gak pede sama apa yang kita ucapin.
0: Nah, ketika kita udah kenal, apapun jokes kita keluarin pasti lucu. Walaupun itu gak lucu, tapi lucu nanti karena gak lucu nih.
1: Iya, aku gitu sama, iya.
0: Nah, gitu. Itu, tapi itu berlaku juga bukan buat romance doang kan? Friendship juga berlaku.
1: Friendship
0: gitu.
1: Juga berlaku. Aku gak suka kalau misalkan cerita panjang lebar aku ditanggepinnya cuman, dih! Enggak sih, itu sakit hati ya. Pokoknya tiga kata yang diucapin jadi satu kalimat itu kadang buat kita sakit hati. Kayak oke, dihlah, iya gitu.
0: Iya, itu paling apa gitu ya, gue cerita panjang lebar loh gitu.
1: Iya, capek.
0: Gue nanggepin gini doang gitu. Mending gue gak cerita dari awal ngeluarin energi dulu kan.
1: Sumpah iya. Dan aku tuh tipe yang kalau misalkan apa ya, orang udah apa ya kelihatannya sensi sama aku tuh tipe yang gini, insan muda lebih baik diam dan iya-iyain aja. Dan aku tuh emang kalau misalkan capek sama orang, aku ngeiyainnya juga sarkas kayak iya-iya kayak gitu. Karena capek, karena kayak aku tuh gak mau banget tuh debat tuh, gak mau.
0: Nguras energi banget ya.
1: Iya banget sih.
0: Debat tuh. Nah, insan muda, ngomong-ngomong tentang tadi kita ngebahas apa ya, hal yang bikin kita yakin, terus hal-hal yang bikin kita annoying di romance maupun pertemanan.
1: Hal-hal sepele lah.
0: Hal sepele juga. Ini ada yang request juga nih dari live TikTok. Ada dari Katin tadi pengen lagunya Iwan Fals yang terlupakan. So,
1: enjoy the music.

0: 5 aja nih, Nsan Murad. Yo,
1: kita masuk ke sesi top 5 nih sekarang. Nah. Top 5 apa teh?
0: Top 5 love language yang paling kita suka. Ini urutin kali ya, kayak yang yang dari kita suka banget sampai kayak
1: kesatu tuh paling aja. Ini.
0: Apa tuh kamu? Kamu paling,
1: dulu deh. Kesatu tuh paling apa sih namanya tuh? Kesatu tuh paling ini. Paling apa? Paling kita suka.
0: Oke, paling kita
1: yang
0: suka.
1: Yang kelima. Love language naon unggul emang euy.
0: Love language itu ada physical touch, okay. Ada act of service, receiving gift, word of affirmation, sama quality time.
1: Yang kelima deh.
0: Yang kelima apa?
1: Ini. Kira ulang di kau.
0: Quality time.
1: Quality time. Kau deh quality time dulu deh.
0: Oke, quality jadi time keberapa bingung. Tuh?
1: Quality time aku keberapa tuh? Ketiga. Ketiga.
0: Oke. Yang kedua?
1: Ada apa lagi tadi?
0: Receiving gift.
1: Keempat.
0: Word of affirmation.
1: Ah, itu kedua.
0: Kedua. Cycle touch.
1: Berapa ya?
0: Dua, tiga, empat. Tinggal satu sama lima.
1: Itu keempat deh.
0: Apa?
1: Cycle touch
0: keempat.
1: Ya.
0: Berarti word of affirmation ke satu.
1: Ya, word of affirmation ke satu.
0: Yang kelima?
1: Lima naon?
0: Oke, kita urutin yang pertama. Oke, ada pertama tadi word of affirmation. Quality time
1: kedua.
0: Cycle touch
1: ketiga.
0: Receiving gift.
1: Nah, satu lagi apaan?
0: Apaan ya, tadi udah disebutin.
1: Berarti cuma ada empat, Kak?
0: Ada lima, Kak. Apa coba aja. Nih, love language ada berapa? Insan muda
1: coba
0: love
1: insan
0: language.
1: Coba insan muda yang di live TikTok.
0: Iya, love language ada berapa nih?
1: Soalnya gue gak merhatiin yang kayak gitu, Kak. Jujur aja, gue gak merhatiin love language.
0: Nih, ada receiving gift tuh, hadiah.
1: Oh, berarti receiving gift kelima.
0: Kelima.
1: Coba ulang. Pertama word of affirmation.
0: Word of affirmation, cycle touch, act of service.
1: Act of service, Kak. Kedua quality time. Ketiga.
0: Nih.
1: Ini deh. Nih. Pertama tuh word of affirmation pertama. Kedua quality time. Ketiga cycle touch. Keempat receiving gift.
0: Pusing ya.
1: Kelima act of service. Udah, itu coba lu kalau ngerti kan Insan, udah ngerti
0: pusing
1: kan sekarang?
0: Insan, udah pusing enggak, ya.
1: Sekarang udah ngurut tadi.
0: Oke, ngurut. Kok aku dari yang paling biasa aja dulu. Yang paling biasa aja tuh receiving gift.
1: Word of affirmation mah itu the best kal, kata gue top tier itu.
0: Kak gue udah beneran tahu itu ya. Lanjut, dulu sebut. Berkali-kali. Yang kelima kayaknya receiving gift, karena aku jujur gak mengharapkan hadiah-hadiah besar ya Insan Muda. Aku lebih suka hadiah-hadiah kecil tapi ikhlas gitu, daripada hadiah besar tapi nanti
1: diungkit.
0: Enggak ya, enggak dulu. Oke deh, gue balikin gitu.
1: Lanjut, Kal.
0: Terus yang keempat mungkin aku suka yang keempat quality time karena aku bukan yang tipe nempel 24 jam gitu loh. Jadi menurut aku gak masalah kalaupun LDR atau apapun, yang penting ada komitmen aja.
1: Terus
0: yang ketiga aku sukanya word of affirmation karena butuhnya action, bos.
1: Gini, Kal. Bentar, gua counter ya. Kenapa gue tempatin word affirmation pertama, terus yang kedua tuh quality time. Karena ketika udah ngehargain dan muji segala rupa, achievement sekecil apapun kita udah dipuji secara kata-kata, otomatis pas quality time juga pasti kebukti. Itu simbiosis mutualisme.
0: Tapi tetap ketiga.
1: Oke.
0: Yang kedua
1: masih top 3 berarti kan, itu masih
0: top 3.
1: Gue gak terima banget kalau bukan top 3 itu.
0: Yang kedua ada cycle touch, okay. Karena aku ngerasa lebih diperhatiin aja. Iya, aku juga act of service nomor 1 karena butuhnya action, bukan kata-kata bos.
1: Tapi emang beda kalau love language cowok sama cewek pasti beda.
0: Iya, iya, beda.
1: Karena kalau ngomongin aksi, pasti yang banyak aksi itu cowoknya. Mm-mm. Bener kan?
0: Mm-mm. Tapi kalau misalkan childish?
1: Maksudnya?
0: Kalau cowoknya childish, terus yang jadi kayak mamahnya tuh ceweknya gimana?
1: Itu aneh. Itu aneh jujur.
0: Oke, terus?
1: Nah kayak gitu kan. Mm-mm. Karena yang pasti banyak aksi itu cowoknya. Mm-mm. Makanya kenapa gue nempatin act of service kelima. Mm-mm. Karena gue mikirnya yang pasti banyak aksi ya cowoknya.
0: Dan udah pasti kali ya di kamu mah cowoknya. Terus udah ya. Nah kalau insan muda, top 5 love language-nya apa nih? Komen di TikTok ya, komen.
1: Komen di TikTok komen juga. Di TikTok. Nah, ini udah di penghujung acara juga. Kita mau sekalian bacain requestan dari insan muda semua nih.
0: Kita mulai bacain yuk insan muda.
1: Ini kita tadi ada request. Yang request katanya dari KN aku PNRM. Katanya pengen request lagu Bayangan Cinta yang lalu. Itu ada Kim featuring Nabila Takia. Oke, sudah masuk lagunya.
0: Terus ini ada dari Octaviani. Dia request lagu Taylor Swift apa aja katanya.
1: Taylor Swift apa aja, boleh.
0: Terus ini ada dari Kak Kalesiara. Dia request lagu Olivia Rodrigo yang The Cure katanya.
1: Oke.
0: Terus ini ada juga yang request Mang Ujang underscore 3 katanya.
1: Oh halo Mang Ujang.
0: Mau pop rock apa aja katanya.
1: Oke, okay, boleh.
0: Boleh.
1: Ini juga ada sapa-sapa dari Facebook. Ada Kak Abah Waisel nih.
0: Abah Waisel pasti
1: hadir selalu
0: sih.
1: Ya
0: hadir
1: ini,
0: selalu ya Abah Waisel. Gak pernah absen
1: Kak
0: kayaknya.
1: Dari Gianyar Bali tentunya. Terus ada Kak Itnai juga
0: Itnai.
1: Nih.
0: Halo Kak Itnai. Apa kabar Kak Itnai? Akhirnya ya bertemu
1: akhirnya
0: lagi.
1: Akhirnya bertemu kembali Kak Itnai dengan
0: bersama Kakal dan Mizu.
1: Kakal dan Mizu bertemu lagi nih. Thank you banget nih yang udah sapa-sapa nih di Facebook.
0: Banyak masih banget. Banyak ya insan muda.
1: Halo. Dari Medan hadir. Ada Medan. Halo Medan. Hai, ada juga Medan. Dari Cimahi nih Kak Itnai tadi. Ada Gianyar Bali. Jauh-jauh dari Bali ya. Ada dari Lombok juga kan.
0: Jauh-jauh ya ternyata insan muda tuh.
1: Jauh-jauh banget nih insan muda ternyata dengar. 92,3 NBS FM. Gak kerasa banget waktu udah nunjukin 08 udah kayak nomor telepon ya. Udah jam 8 lebih 49 menit ya. Dimana waktunya aku Mezu dan Kakal pamit undur diri. So thank you banget yang udah stay tune dari awal. Dan sapa-sapa di Facebook, di Instagram. Thank you banget yang udah stay tune terus dari
0: TikTok
1: awal nih. Di
0: tuh,
1: live
0: di TikTok.
1: Thank you banget juga.
0: Thank you banget.
1: Mohon maaf juga ya Kal ya.
0: Ya kalau misalkan selama kita on air tadi ada salah kata ataupun apapun sama insan muda, kita benar-benar mau minta maaf ya.
1: So aku Mezu,
0: aku Kakal, izin pamit undur diri. Tapi jangan kemana-mana, tetap di frekuensi 92,3 karena abis ini bakal ada
1: Indonesia
0: program
1: satu aja.
0: Betul.
1: Bersama Susvika. Sudah ready tuh Susvika tuh? Sudah ready
0: sudah
1: on
0: ready.
1: Air. So have a nice day insan muda.
0: See you and bye-bye.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

92.3 NBS FM Sukabumi number 1 hits music station. Hai, selamat pagi insan muda. Gimana nih kabarnya di pagi weekend sekarang? Mungkin buat kamu ya yang udah ada planning di pagi hari sekarang, yang olahraga atau justru yang berangkat kerja nih di hari Sabtu ya. Pokoknya semangat aja. Tapi buat kamu nih by the way yang mungkin lagi bosen, boleh stay tune aja di Indonesia Satu aja, karena Suspika di sini bakal puterin lagu-lagu khusus lagu Indonesia favorit kamu nih. Jadi kalau misalnya kamu nih pengen request, langsung aja pergi ke Instagram NBS Radio ataupun ke Facebook NBS FM Sukabumi, dan juga Suspika bakal live TikTok nih. Jadi yang mau request lagu boleh langsung aja. Oke, buat sekarang ada opening songnya nih, ada Segala-galanya dari Juicy Lucy.

Hai Insom Muda, lagi cari HP baru? Ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi si Mastel pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WA official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di si Mastel.

Insan muda, kita udah dengerin nih dari tadi ya lagu-lagu Indonesia. Mungkin juga salah satu lagunya bisa jadi lagu favorit kamu tuh ya. Oke, sekarang aku mau ngasih tahu nih kira-kira traffic di kota Sukabumi ya, apakah macet nih atau ya normal-normal aja gitu. Oke, karena ini weekend ya dan masih pagi sih, hitungannya apa masih siang ya. Dan aku bakal bahas dulu dekat dengan Taman Kota Lapang Merdeka Sukabumi, karena mungkin lagi banyak juga ya yang bertujuannya di pagi hari ini ke sana gitu. Tapi setelah aku lihat, ternyata enggak semacet itu loh insan muda. Cukup di jalan Veteran 2-nya aja, di sana sedikit padat di dekat lampu merahnya. Tapi untuk sekitarnya itu masih aman banget, enggak ada macet-macet lagi. Dan juga di jalan masjidnya nih insan muda, mundur sedikit ya depan dengan Masjid Agung Kota Sukabumi, di sana juga cuma sedikit padat gitu, tapi enggak hingga macet gitu. Jadi masih aman banget ya. Oke, kalau kita lanjut lagi nih ke jalan Surya Kencana, di sana juga lancar banget. Dan kita mundur dulu deh, karena berhubung dari Surken ke atas tuh udah lancar banget ya. Di jalan RM Martadinata nih, Toser Bajogja Sukabumi, di sini juga lagi lancar loh. Biasanya insan muda tahu kan kalau depan Jogja tuh aduh, di sana tuh benar-benar padat gitu. Bahkan banyak sekali yang klakson-klakson mungkin daerah sana, tapi kali ini lancar-lancar aja loh. Dan juga depan McD nih, ini juga sama ya, di sana aman-aman aja, cuman padat-padat sedikit. Tapi ada titik yang macet insan muda, depan City Mall Sukabumi hingga ke jalan Kapten Harun Kabir ataupun belokan ke bawah tuh insan muda. Di sana memang macet ya depan City Mall Sukabumi. Kira-kira kenapa ya di sana macet? Mungkin karena orang-orangnya lagi pada shopping bukan olahraga. Gak tahu ya. Tapi kalau kita lihat sih macetnya dimulai dari Capitol ya. Dekat dengan Capitol itu kita mundur terus mundur sampai ke jalan PGRI, di sana baru selesai macetnya. Tapi di jalan Siliwangi juga masih padat insan muda. Kalau kita mundur lagi sih lancar sedikit nih depan Robinson Elektronik Sukabumi hingga ke perempatan di jalan Zainal Zakse dan juga jalan timur nih di Mochi Ahmadiyani, itu macet insan muda. Kalau ke bawah itu tuh berarti ke arah pasar ya, ke arah pasar dan juga untuk ke arah depan dengan Momoyo ya, di sana juga padat nih macet. Dan juga depan Sekoteng Singapura juga sama, di perempatan Jalan Gudang dan Jalan Otto Iskandar Dinata juga padat insan muda. Tapi sisanya aman-aman banget insan muda. Mungkin rekomendasi dari aku buat kamu yang mau lari ya, yang mau olahraga, bisa di sekitaran trotoar pinggir jalan aja, karena emang lagi gak semacet itu juga sih, jadi aman banget. Oke, buat menemani pagi hari kamu ada lagu-lagu ini, ada Kepastian dari Rosa.

Hai Insan Muda, kamu tahu gak sih kalau sekarang tuh udah ada film yang super-super bagus di bioskop terdekat kamu? Kenapa? Karena yang satu ini tuh benar-benar deh, pokoknya kalau misalnya kamu sampai belum nonton, wah kamu bakal nyesel sih. Nih ya, karena film yang satu ini tuh diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan. Salah satu film yang wajib kamu nantikan adalah Tanah Runtuh. Film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang. Di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan juga kemanusiaan. Film ini disutradarai oleh Rudianto Sudjarwo dan dibintangi oleh Vino Gebastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata nih sang muda, film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh sekarang udah bisa kamu tonton di Instagram resmi @denisiregarproduction. Catat tanggalnya ya, 25 Juni 2026 di bioskop kesayangan kamu. Jangan sampai kelewatan ya.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Ya ampun, ini tuh benar-benar lagu galaunya tiap orang dari 2000 berapa ya? Kayaknya jadi flashback gitu gak sih Insan Muda kalau denger lagu ini gitu. Agak sekarang Suspeknya bakal ngasih tahu juga nih request-request Insan Muda yang udah masuk di

kasih. Oke, sama-sama. Tapi kayak ini, I'm so sorry kalau misalnya salah apa, aku dari Fajar Nur itu belum masuk. Tapi ada Tuhan tahu kita sering cerita dari Fajar Nur, oke? Okay? Dan ada juga nih dari Kak Nabila sama ya, pengen di ujung minggu Mesahira. Dan dari Kak Jreisoy 90 nih, request Samuel Cipta Jagat Rasa. Katanya boleh, aku taruh juga di track yang ketiga. Dan dari Kak Yanti Dipanjana, pengen Jagat Rasa dan Cegil. Oke, Jagat Rasa ya udah masuk dan Cegilnya juga ya. Dan ada lagi nih katanya dari Kasals FM, pengen request Hacunya Salma Salsabil. Oke deh, aku masukin langsung ya. Ada dari Kak Atika Suryani, kalau Kak request Walls Akhir Zaman Roni Parulian katanya, semoga diputerin, makasih. Oke, ada lagu pertama dulu ya di ujung minggu Mesahira.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Karena abis ini juga masih ada program Skill Up Radio ya, yang bakal ditemani sama Amira dan juga Anaya dan juga aku sendiri di sini. So, jangan kemana-mana ya. Dan thank you so much buat kamu nih yang udah request lagu, yai lewat Instagram, lewat Facebook. Pokoknya jangan kemana-mana karena abis ini pasti lebih seru lagi di Skill Up Radio ya. Dan juga mohon maaf kalau selama mengudara aku ada salah kata. So, aku Suspika and bye-bye.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: 92.3 NWS FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, selamat siang dan selamat weekend ya. Gak kerasa nih, udah weekend lagi aja loh. Padahal kemarin baru aja masuk sekolah. Betul. Terus cuaca siang hari ini tuh lumayan bersahabat ya, gak terlalu panas dan gak mendung juga gitu loh.
1: Iya, bener banget.
0: Nah, jadi
1: iya,
0: enak buat sambil
1: dengerin lagu, sambil makan, sambil enjoy-enjoy iya, enjoy,
0: sambil
1: gitu
0: minum
1: ya.
0: Es kelapa gak sih, Mir?
1: Iya, di hari weekendnya nih, insan muda pada ngapain?
0: Iya nih, lagi pada ngapain insan muda. Balik lagi sama aku, Anai. Dan
1: aku, Mira, yang
0: di acara Skill Up Radio. Oke, jadi buat kamu yang mau request lagu, titip salam, ataupun mau cerita hal-hal yang lucu nih seputar
1: iya,
0: dunia seputar sekolahnya,
1: boleh banget langsung cerita, ataupun langsung join ke live TikTok kita nih, cerita-cerita bareng dong insan muda.
0: Betul. Tapi sebelum kita ceritain seputar apa ya, Mir? Kita mau bahas apa nih, Mir, BTW hari ini?
1: Sekarang tuh kan iya, udah mulai masuk sekolah nih ya.
0: Betul.
1: Dan yang pastinya tuh kalau masuk sekolah tuh kita udah naik tingkatan sekolah nih. Iya kan?
0: Udah jadi agit nih, Mir.
1: Aduh, karena agit aku out nih. Nah, sekarang tuh kita mau ngebahas seputar MPLS,
0: MPLS
1: ya.
0: Betul.
1: Karena sekarang tuh di sekolah kita tuh banyak CMB-CMB
0: betul,
1: yang
0: betul, yang imut-imut gitu ya, yeah, masih pada lucu-lucu gitu.
1: Iya, yeah, mereka lagi MPLS ya.
0: Dan udah 3 hari ya kayaknya. Oh, dari iya, hari Rabu, Kamis, Jumat.
1: Iya,
0: gitu.
1: Biasanya MPLS tuh seminggu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Berarti lanjut minggu depan nih.
0: Betul.
1: Nah,
0: tapi sebelum kita ngobrolin soal MPLS, gimana kalau kita dengerin satu lagu dulu, Mir?
1: Oh iya, benar.
0: Yang benar-benar kayaknya semua orang tahu dia lagu ini.
1: Coba lagu apa tuh, Kanai?
0: So, ini dia High School in Jakarta by Nicki.

Hai, insan muda, lagi cari HP baru. Ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah, bisa. Mau cicilan, bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD, bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Desain terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi Simastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WA official 0857 2162 121. Senangnya belanja di Simastel.

0: 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music stations.
1: Halo insan muda.
0: Gimana nih lagu yang udah tadi kita puterin?
1: Betul, kayak cocok banget, bener-bener ya? Ini banget ya gitu, dar-dar-dor gitu ya, yeah, moodnya.
0: Iya, bener banget nih. Nah, insan muda kan udah ngedengerin lagu yang tadi udah kita puterin nih. Nah, kita tadi tuh mau ngebahas apa sih, Kanai?
1: Ngebahas MPLS.
0: Nah, bener ya. Tadi sempet kepotong ya topiknya ya, lagi
1: betul,
0: seru-serunya
1: lagi
0: gini.
1: Betul, lagi seru-serunya gitu ngebahas, yeah, adik-adik yang masih imut-imutnya nih.
0: Aduh, iya lagi.
1: Bisa aja loh, insan muda yang lagi dengerin tuh ternyata lagi MPLS juga loh.
0: Iya ya, tapi betul, emang weekend gini masih ada MPLS?
1: Ada kayaknya, Mir.
0: Ada ya.
1: Soalnya tadi ada yang komen di live TikTok, aku lagi MPLS kak, katanya.
0: Ya mungkin soalnya beda-beda kali ya ini.
1: Iya.
0: Nah, gimana nih, karena yang ngeliat CMB-CMB di sekolah kita tuh?
1: Jujur aku ngeliat CMB-CMB sekarang tuh seneng, tapi aku juga sedih gitu.
0: Kenapa?
1: Karena aku berasa banget kelas 3-nya, yang mana bentar lagi dong aku tuh lulus gitu loh.
0: Bentar lagi harus meninggalkan sekolah ya.
1: Tapi mereka masih imut-imut lucu
0: iya
1: gitu
0: kan?
1: Ya.
0: Makanya tuh yang masih lugu-lugu dan polos gitu, kecapean
1: betul,
0: gitu.
1: Betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Ditambah kegiatan mereka tuh banyak banget. Dan kemarin aku lihat mereka ada PBB gitu loh, Mir, di lapang. Iya itu sama TNI, mereka diajarin PBB.
0: Iya. Tapi kayaknya emang setiap MPLS tuh gitu gak sih, Kak?
1: Enggak, aku enggak gitu.
0: Masa sih?
1: Iya, makanya aku kaget. Aku kok mereka jadi ada pembinaan PBB gini gitu loh.
0: Soalnya tapi dulu tuh aku juga gitu loh.
1: Oh, emang iya?
0: Iya, tapi kayaknya untuk CMB-CMB sekarang tuh lebih santai gak sih?
1: Betul, karena CMB sekarang
0: gimana tuh? Jadi katanya tuh CMB sekarang tuh mereka tuh jadi lebih apa ya? Tidak terlalu ketat gitu ya? Lebih gak galak ya, karena emang dari kemarin tuh aku ngeliat CMB-CMB-nya tuh kayak kok beda ya, gak kayak waktu aku dulu gitu ya. Kan aku dulu tuh bener-bener datang tuh harus tepat waktu banget nih, gak boleh telat. Sedangkan ya kemarin aku sekolah tuh masih ada calon MPLS yang baru datang gitu loh. Ya makanya kayak, ih kok kayaknya MPLS sekarang santai ya. Apakah berbeda jadi gak boleh dimarah-marahin? Soalnya ya kalau misalnya menurut aku MPLS tuh ikoniknya tuh yang pas ini loh, yang pas dimarah-marahin. Ya kan? Nah, gimana nih insan muda yang pas ada pengalaman MPLS nggak nih yang sangat-sangat menyenangkan ataupun masih sangat diingat gitu? Ya. Okay. Nah, okay, insan muda di sini pembahasan kita kali ini seru banget, tapi mungkin karena kebanyakan ngomong kita harus potong sama lagu dulu kali ya. So, di sini aku bakal puterin lagu Teh Jauh dari Tulus. So, enjoy the music.

0: 92.3 BSFM Suka Bumi's number one hits music station. Hai, hai insan muda. Masih bareng aku Anai dan
1: aku Mira.
0: Yes, tadi kan kita udah dengerin banyak lagu banget tuh Mir. Dan tadi juga kita sempat ngobrol soal MPLS. Nah, MPLS tahun sekarang ini tuh beda loh. Jadi mereka tuh ada yang namanya MPLS ramah.
1: Oh iya.
0: Iya, jadi MPLS ramah itu CMB-nya itu enggak boleh dibentak-bentak sama OSIS-nya. Wah, katanya.
1: Oh gitu ya, Kak?
0: Iya.
1: Oh, mungkin sekarang jadi beda banget ya.
0: Betul.
1: Karena dulu tuh yang paling identik tuh yang pasti marah-marahin.
0: Iya, dimarah-marahin sama korlap.
1: Iya, hey, bener banget.
0: Cepet-cepet, lama banget jalannya gitu.
1: Makanya juga disuruh cepet-cepet gitu.
0: Iya, betul. Dan iya, kemarin kan teman-teman aku kan itu anak-anak OSIS ya.
1: Iya.
0: Aku setiap ngeliat mereka kayak, itu disuruh cepet dong kalau lama banget jalannya. Oh, kayak enggak bisa, enggak bisa, enggak bisa dimarahin selain korlap katanya.
1: Oh, jadi berarti yang boleh marah-marahin itu korlap doang gitu.
0: Iya, korlap doang.
1: OSIS-OSISnya tidak boleh marahin.
0: Tidak ya, boleh. PK pun tidak boleh. PK tuh pembimbing kelas ya?
1: Oh iya.
0: Iya.
1: OSIS gitu ya.
0: Mm-mm. Nah, dibanding sama zaman aku dan zaman kamu mungkin ya.
1: Yeah.
0: Kita tuh masih bisa dimarah-marahin sama PK-nya gitu.
1: Kayak bener-bener kita tuh kalau jalan tuh disuruh lari-lari kayak cepetan ambil bukunya ke kelas.
0: Iya, cepet-cepet gitu. Yeah. Jangan lelet jalannya gitu. Itu ikonik banget sih itu.
1: Yeah, kan?
0: Tetap teringat gitu di kepala aku.
1: Yang ikonik itu tuh yang pasti marahin aja.
0: Betul. Terus selain dimarah-marahin tuh, yang paling aku ingat tuh adalah makanan teka-teki.
1: Iya.
0: Demi apapun aku itu gak suka itu.
1: Paling identik tuh setiap MPLS tuh pasti makanan teka-teki.
0: Iya. Dan aku tuh paling gak suka kalau udah disuruh bawa makanan teka-teki, karena harus mikir, aduh ini apa, ini apa gitu.
1: Tapi ya kalau sekarang ada gak sih makanan teka-teki?
0: Kayaknya sih gak ada ya, aku gak tahu nih. Insan muda yang lagi dengerin kita, yang mungkin lagi MPLS juga nih, angkatan sekarang tuh ada gak sih makanan teka-teki gitu ya?
1: Karena menurut aku juga itu seru banget sih.
0: Seru tapi pusing ya, Mir.
1: Soalnya salah juga ya kalau misalnya bawa.
0: Betul.
1: Karena dulu tuh biasanya makanan teka-tekinya tuh aku tuh kayak ini apa sih namanya tuh makanan bantal, minuman bantal.
0: Minuman bantal itu apa?
1: Ini gak sih susu yang suka lewat itu loh.
0: Susu. Oh, susu yang di gerobak itu ya. Iya, iya, iya,
1: tahu, tahu. Nah, aku sih bawa itu. Sama ciki-ciki bohong.
0: Apa ciki sebab? Bohong?
1: Apa nih insan muda ciki bohong?
0: Ciki bohong apa nih insan muda? Ada yang tahu kan?
1: Ada yang tahu
0: ciki
1: kan
0: ciki bohong
1: nih
0: apa? Tapi aku tuh gak ingat makanan teka-teki aku apa. Cuma ya gitu deh, pasti ada makanan
1: pasti
0: dan minuman
1: ada makanan
0: ya,
1: bohong. Gitu ya.
0: Mm-hmm. Terus kita tuh sering makan siang juga ya, gitu loh.
1: Waktu aku MPLS tuh ya, makan siang tuh bener-bener tuh timer di depan lampang.
0: Sumpah, iya
1: ya,
0: lagi.
1: Cuma dikasih waktu berapa? 10 menit.
0: 10 menit juga enggak sampai enggak sih kayaknya.
1: Enggak sampai 5. 7 menit deh. 7 menit doang kayak benar-benar itu tuh harus beres gitu loh.
0: Jadi yang belum terbiasa makan cepet tuh kayak selak sabar gitu.
1: Iya, benar. Kayak benar-benar buru-buru banget gitu.
0: Bener, itu ya untung aku makannya cepat ya waktu itu.
1: Iya, tapi waktu itu waktu aku makan jujur enggak habis.
0: Ya, aku juga enggak habis sih karena enggak ya, mood enggak sih makan dicepet-cepetin.
1: Terus waktu makannya tuh juga harus dikasih loh. Aku 5 sehat gitu loh.
0: Iya benar-benar.
1: Iya kan?
0: Pasti ada tempe.
1: Ada tempe.
0: Ada tempe atau pokoknya.
1: Atau nasi, tempe, ayam, tahu, sambal. 5S. Sebenarnya lemah sehat-sehat. Sambalnya enggak sehat sih tapi ya.
0: Nah, gimana? Menunya enak sih ya, tapi kayak enggak mood aja gitu loh
1: iya,
0: makan.
1: Iya. Nah, tapi sih menurut aku sih ada sekarang tuh harus semangat terus ya karena
0: iya,
1: mukanya tuh lemes-lemes semua gitu loh
0: iya,
1: pas di sekolah.
0: Lemes banget. Insan muda relate gini yang lagi MPLS yang kalau makan siang diburu-buru tuh bawaannya malah jadi gamut gitu ya.
1: Iya, bener. Malah jadi kayak terus kalau pas diburu-buru tuh kadang dimarahin juga.
0: Iya, kayak aku tuh pengen banget bilang, "Bisa enggak sih sabar?" gitu loh.
1: Berani nih.
0: Enggak.
1: Aku juga gak berani masalahnya nih, serem banget.
0: Karena emang kita tuh bener-bener lagi MPLS, bener-bener lagi apa ya?
1: Kita
0: ya
1: tuh
0: kita
1: masih
0: gak bisa diam.
1: Iya. Bahkan teman-teman kita aja tuh masih baru.
0: Betul.
1: Masih alim-alim kayak waktu itu tuh aku datang ke sekolah yang belum dibagi-bagi kelas sama sekali.
0: Iya.
1: Ketemu teman-teman baru kayak, aku kemana ya? Teman aku siapa ya? Gitu-gitu lah.
0: Kamu mau tahu gak Mir?
1: Apa?
0: Aku sampai bikin grup sama anak-anak Spanda dan Spansa buat janjian di depan sekolah buat masuk bareng. Tapi aku takut gak punya temennya di situ loh.
1: Iya sih, tapi iya karena kan MPLS tuh banyak banget ya sekolahnya.
0: Iya, betul. Dan obrolan kita seru banget ya, biar ternyata kalau ngobrolin MPLS tuh. Tapi gimana kalau kita dengerin lagu lagi, Mir?
1: Boleh nih ya, karena aku masih muda juga.
0: Oke, so ini dia lagu Drop Dead. Enjoy the music.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas

0: dipilih.
1: Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: lagi nih sama Kak Tani.
1: Ya, masih bareng Amira dan Ana ya. Tadi kita sudah mendengarkan banyak lagu Amir ya, dan kita juga udah cerita-cerita soal MPLS ramah gitu, yang ternyata mereka iya gak dimarah-marahin. Nah, karena kita udah ngobrol soal MPLS tadi, udah saatnya gak sih kita untuk bacain request lagu dari insan muda. Nah, banyak banget nih yang request lagu. Yang pertama itu ada Usi Mardini yang request lagu Menawan by Andrian Khalif. Oke, udah dimasukin. Yang kedua ada lagu Abiu, dari Abiu. Lagunya adalah Apa Mungkin dari Bernadia.
2: Nah, ada juga nih dari username Moonmoon, ada yang request lagu Kali Kedua dari Raisa. Kita bacain lagi di bawahnya, ada yang request lagu dari username at Wonderful Indonesia. Lagunya I Like My Life on Bayu Bayu Westlife. Oke, insan muda yang request lagu. Nah, ada pesan-pesan juga nih ya, dari insan muda, insan muda di Facebook.
1: Ada dari Cameng Mustika katanya, selamat siang, salam rahayu Neng Anai, Samplangan Gianyar Bali ikutan gabung. Makasih matu guys.
2: Yeay.
1: Selamat siang Kak Cameng.
2: Nah, ada juga nih dari username Pandem Marcel katanya, selamat siang dari Banjawal Flores HDR. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Absen ya.
1: Wah, ini ada yang dari Banjarnegara, dari Socha. Katanya Banjarnegara Jawa Tengah hadir di Skill Up Radio Neng Anai dan Neng Mira. Terima kasih ya Socha.
2: Salam kenal ya. Nah, ada juga nih dari Abawasyal Samplangan katanya, Gianyar Bali hadir Skill Up Radio. Assalamualaikum, selamat siang Neng Anai dan Neng Mira. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, lancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih.
1: Terima kasih Abawasyal.
2: Terima kasih ya doa-doanya.
1: Iya. Nah, karena kita udah bacain requestan lagu dari insan muda dan pesan-pesan yang sangat manis juga nih dari insan muda, gimana kalau kita langsung dengerin lagu pertama?
2: Iya.
1: Ya udah, so ini ada lagu Menawan by Andrian Khalif.
2: So, enjoy the music.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: 92.3 BSFM Sukabumi is number one hit music station.
1: Halo insan muda, masih sama aku Anai
0: dan aku Mira.
1: Wah Mir, obrolan kita ternyata seru banget gak sih?
0: Bener banget, gak kerasa banget ya.
1: Iya, ternyata MPLS tuh gak semudah yang kita bayangkan.
0: Iya, dan MPLS tuh benar-benar berkesan banget.
1: Betul,
0: kita.
1: Meskipun ada yang bilang gak rame gitu ya.
0: Nah itu tuh ya beda-beda
1: ya. Jalanin aja ya.
0: Iya, jalanin aja. Karena kalau misalnya itu tuh nanti pas kelas 11 tuh kalian pasti kangen banget.
1: Betul, gitu. Pasti kangen-kangenan kayak, aduh waktu MPLS aku gini sama kamu.
0: Pasti topiknya gitu. Tuh pas MPLS gitu ya.
1: Meskipun emang bosan di awal sih gak apa-apa insan muda.
0: Iya.
1: Nah tapi jam sudah menunjukkan pukul 12.55 yang artinya aku dan Amira harus pamit undur diri nih insan muda. Aku mau bilang berterima kasih banget buat insan muda yang udah stay tune dari awal sampai akhir. Dan
0: sorry to say juga kalau misalnya ada salah kata selama aku Mira.
1: Aku Ana ya.
0: Kita mengudara. So, kita pamit undur diri. See you next time and bye-bye.

dalam keadaan sehat, lancar aktivitasnya, dan yang pastinya selalu ditemani oleh mood board yang baik ya. Karena akhir-akhir ini cuacanya benar-benar ganantu banget gak sih? Karena ya cuaca tuh pasti selalu mengaruhi mood kita gak sih? Kalau misalnya moodnya jelek, cuacanya jelek, moodnya juga ikutan jelek, iya gak sih semuda? Makanya selalu jaga kesehatan ya. Oh iya, buat yang belum kenal, aku Kitara yang bakal nemenin kamu 2 jam ke depan dari jam 1 sampai jam 2 di program Pojok SMA. Nah, kali ini aku gak sendirian loh insan muda. Hari ini aku tuh kedatangan bintang tamu yang sangat amat spesial dan pasti bikin insan muda termotivasi banget sih. Aku hari ini sama siapa coba? Ada yang bisa tebak gak? Oke, hari ini kita bareng Lakeisha.

Oke, Zam udah penasaran banget gak sih? Tapi kayaknya kalau misalnya kita mau ngebahas lagi lebih lanjut, kayaknya bakal ada opening songnya dulu ya. Biar mood Insa Muda makin semangat gak sih? Aku bakal setelin dulu lagu dari High Five, yaitu Indahnya Dirimu. So, enjoy the

0: 92.1 Mass FM, Suka Bumi number 1 His Music Station.
1: Hai, Samuda. Nah, sekarang kita udah balik lagi ya. Udah di segmen yang pertama. Nih, kita mau ngapain nih, Kitara?
0: Kayaknya kita bakal mengulik-ngulik La Keisha gak sih?
1: Yuk, jujur aku kepo banget nih.
0: Iya kan? Dia tuh ya udah orangnya cantik, pinter, aktif.
1: Masya Allah banget.
0: Bener, kayak paket lengkap banget ya. Dan dia juga ternyata prestasinya banyak banget loh.
1: Oh iya?
0: Iya, dia pernah jadi winner Putri Jawa Barat.
1: Wow.
0: Terus dia juga pernah dapetin top 6 and best talent Indonesia face model.
1: Wah, pantas aja ya. Nih ya, dari looksnya aja datang ke sini all out gitu.
0: Betul, kayak princess banget ya.
1: Betul.
0: Ya, kayak langsung kita tanyain aja
1: guys.
0: Betul,
1: gak sih? Boleh.
0: Tapi ya, sebelum kamu kan top 6 best talent Indonesia face model tuh gak mudah ya. Coba kamu boleh dong ceritain kayak awal mula kamu terjun ke dunia model tuh gimana sih?
2: Oke. Jadi sebelumnya itu pas masuk SMP, aku tuh bingung gitu nyari jati diri aku sendiri. Okay. Aku tuh nggak tahu apa yang aku suka. Mm-hmm. Sampai akhirnya di sekolah tuh ada ekstrakurikuler modeling.
0: Oh.
2: Nah, aku coba masuk. Dari situ aku dapet banyak pengetahuan di dunia modeling kan ya. Dan dari situ aku jadi masuk agensi modeling namanya Kamino Modeling.
0: Oh.
2: Dari situlah kita diarahin kita bisa ikut lomba apa, terus kita diajarin acting juga, dance, terus catwalk, pokoknya semuanya paket lengkap di situ.
0: Seru banget ya.
2: Iya, nah sampai akhirnya aku coba ikut-ikut lomba fashion show dulu.
1: Oke.
2: Terus karena aku memang basicnya juga organisasi bisa itu public speaking.
1: Mm-hmm.
2: Akhirnya aku coba pageant. Pertama itu Indonesian Face Model dulu.
0: Mm-hmm.
2: Alhamdulillah untuk first pageant aku masuk top 6.
1: Wow.
0: Keren banget gak sih?
1: Dan itu SMP.
2: SMP itu aku masih SMP.
0: Wah, SMP.
1: Kelas berapa SMP-nya?
2: Itu aku kayaknya baru masuk kelas 9 deh.
0: Ya ampun.
1: Kelas 9.
0: Keren banget gak sih? Tapi selain itu ada gak sih lomba yang lebih berkesan lagi menurut Akei?
2: Kalau semisalnya di dunia modeling sih semuanya berkesan ya buat aku.
1: Pasti.
2: Cuman mungkin untuk winner Putri Jawa Barat itu yang paling berkesan.
1: Mungkin dari proses seleksinya juga ini paling-paling susah apa gimana?
2: Iya, pokoknya kita ada speech juga kan. Terus ada menunjukkan bakat juga. Kalau untuk bakat kan aku selalu di storytelling.
1: Oh iya.
0: Dia juga pernah loh dapat juara 2 speech bahasa Inggris.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Gimana tuh?
2: Senasional.
1: Nasional?
0: Iya. Keren banget gak sih?
1: Wah, keren banget.
0: Bahasa Inggrisnya mantep.
1: Mantep ya?
0: Iya sih.
2: Memang basicnya aku suka public speaking.
1: Emang kalau boleh tahu kamu dari SMP mana?
2: Aku dari SMP 2.
1: SMP 2 suka bumi?
2: Iya betul.
0: Oh, dia tuh ada kelas aku.
1: Oh, kamu juga SMP 2?
0: Betul, aku SMP 2.
2: Kebetulan ya.
0: Iya, dan dia juga tahu gak? Dia pernah jadi ketua OSIS di SMP 2.
1: Oh, jadi kamu tuh udah jadi ketos, terus kamu ikutan audisi-audisi di ajang modeling?
0: Betul.
2: Iya, betul. Sebetulnya aku ketua MPK sih.
0: Iya,
2: ketua MPK.
1: Oh,
2: ketua
1: MPK.
0: Ya, maaf ya. Karena aku tidak bisa membedakan apa itu MPK sama OSIS.
1: Oh, beda ya? Beda yang ini
2: beda.
1: Misalnya organisasi, yang ini juga enggak begitu organisasi.
2: Iya,
1: jadi enggak paham.
2: Ini atlet ya.
1: Oh, atlet.
0: Iya, enggak paham ya.
1: Oke, terus gimana tuh proses dari biar bisa sampai jadi putra-putri Jawa Barat nih? Keren banget.
2: Iya, jadi aku emang diarahin sih sama coach aku di agensi. Dan banyak prosesnya juga dari yang tadi aku bilang speech, unjuk bakat, terus juga ada debat juga. Pokoknya ada beberapa proses lah.
1: Iya. Banyak banget ya.
0: Berarti kalau gitu karantina dong?
2: Karantina.
1: Berapa lama tuh?
2: 2 hari 1 malam
1: di
2: Bandung.
1: Oh, di Bandung. Kalau agensinya di sini apa di Bandung juga?
2: Di Bandung juga agensinya ikut juga. Karena emang ada juga kategori

0: menurut kamu tuh apa sih?
1: Yang paling berkesan mungkin di speech-nya ya.
2: Oke, kenapa tuh?
1: Kenapa? Karena aku memang membawa 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan bahasa Sunda. Dan memang aku menyiapkannya butuh proses yang lama.
0: Tapi pas karantina, Laki pernah gak sih ngerasa kayak stres banget? Aduh kayak pusing banget, pernah gak sih?
1: Mungkin stresnya tuh kayak kepikiran, aduh ini nanti gimana ya gitu. Aku bisa gak ya? Mungkin lebih ke kepikiran seperti itu sih.
2: Tapi akhirnya kamu bisa ya?
1: Alhamdulillah bisa.
3: Terus itu tuh berarti kalau misalnya agensinya di Bandung, gimana sampai akhirnya kamu bisa aktif di agensinya gitu? Apakah versi kayak dari handphone segala informasinya gitu?
1: Emang agensi aku tuh memberikan banyak informasi dari hal kecil, mau itu dari chat aja ataupun dari lisan setiap kita latihan tuh pasti ada aja informasi yang dikasih ke kita semua gitu.
3: Latihan di sekolah tapi?
1: Bukan. Di Gedung Juang.
3: Oh, pantes. Aku kalau misalnya ke Gedung Juang suka lihat yang latihan model gitu loh.
1: Iya betul.
3: Apa itu agensinya?
1: Iya.
0: Itu tuh latihannya kapan aja?
1: Kalau semisal latihan modeling catwalk itu hari Senin sama hari Kamis. Nah kalau misalnya acting dan dance tuh sebetulnya hari ini.
3: Loh, berarti?
1: Iya.
3: Kamu izin gimana? Dulu?
1: Izin dulu.
0: Demi datang ke NBA.
3: Iya dong. Abis ini kamu kesana ya?
1: Enggak deh, kayaknya capek.
0: Oh, model bisa capek juga?
1: Bisa sih.
3: Benar juga sekarang. Manusia ya, kita Ra.
1: Kebetulan kan ini aku masih MPLS ya.
0: Oh iya. Di Semansa, SMA 1 Kota Sukabumi.
1: Iya.
0: Okay. Tapi kamu pernah gak sih ngerasa kayak waktu kamu tuh bentrok gitu sama kegiatan lain, pernah gak sih?
1: Wah, sering banget sih. Itu mungkin yang bikin aku paling stres kali ya selama kegiatan. Karena banyak banget hal yang jadi bentrok banget kegiatannya.
0: Cara kamu nge-handle-nya gimana tuh kira-kira?
1: Pertama step dari aku sih, kalau aku harus tenang dulu.
2: Iya,
1: harus tenang dulu, mau itu makan dulu, mau itu tidur dulu. Pokoknya biar menjernihkan pikiran aku dulu. Abis itu baru kita lihat, ini kalau misalnya kegiatan yang pertama dari jam berapa sampai jam berapa, begitu pun kegiatan yang lain, biar menyesuaikan. Atau misalnya aku pun sempat kayak izin setengah-setengah dulu biar semuanya, atau izin salah satunya biar ikut full kayak gitu. Pasti ada jalan keluarnya kalau kita tenang sih.
0: Kuncinya itu ketenangan ya. Tapi kayaknya sebelum lanjut,
3: Oke. Ada lagu dulu nih.
0: Iya.
3: Dari apa tuh? Ada Beauty and the Beast dari Ariana Grande. Nanti kita kupas tuntas lagi ya. Betul. Tentang Lakeisha. Oke, ini dia.

0: 92.3 BSFM Suka Bumi number 1 Hit Music Station.
1: Hai Insan Muda.
0: Halo.
1: Wah, belum apa ya? Belum puas nih.
0: Belum selesai. Prestasinya masih banyak banget, guys.
1: Apa aja tuh, Kitara?
0: Ada yang belum kesebut, ternyata ada juara umum Road to Star Model.
1: Wah.
0: Terus ketua umum Fokus Potsi. Terus
1: wow.
0: Ada anggota forum OSIS Jawa Barat Game 13.
1: Ini udah aktif-aktif juga, organisasinya mateng ya?
0: Mateng banget. Padahal masih kecil ya, maksudnya masih...
1: kecil.
0: Maksudnya masih di bawah kita gak sih,
1: iya,
0: Kak?
1: Iya, betul-betul. Terus itu gimana sih kamu sampai bisa dari organisasi itu nyampe aktif juga di luar gitu loh? Padahal biasanya kalau organisasi, apalagi ketua MPK tuh kayak
0: susah membagi waktu.
1: Betul, sibuk banget.
0: Iya, coba.
2: Karena memang keinginan aku sih untuk aktif di berbagai bidang. Jadi kalau semisalnya ada kesempatan, ada kegiatan yang mungkin dirasa kayaknya gak terlalu penting menurut orang lain, aku tetap ikut gitu. Dan ternyata memang dari situ aku memiliki banyak pengetahuan gitu dari kegiatan yang orang lain merasanya itu tidak penting. Makanya aku cobain aja semuanya.
0: Berarti pengalamannya udah banyak banget ya?
1: Banget.
0: Maksudnya jam terbangnya?
1: Iya, betul.
0: Udah banyak banget.
1: Biasa.
0: Apa coba? Aku penasaran kayak maksudnya juara umum Road to Star Model tuh gimana sih? Coba boleh ceritain enggak?
2: Sebenarnya itu lomba baru-baru ini ya.
1: Oh, jadi, kapan tuh?
2: Kayaknya baru sebulan yang lalu deh.
1: Oh,
2: ya. Iya. Nah, jadi ada suatu agensi gitulah yang membuat kegiatan lomba Road to Star Model di berbagai wilayah. Nah, ada yang di Sukabumi. Terus aku cobalah ikut dari agensi aku. Dan dari situ tuh sebenarnya bakal dilanjut ke lomba pageant. Lomba pageant tuh kayak Indonesian Face Model, Putri Jawa Barat kayak gitu lagi.
0: Berjenjang
2: bakal ke Jakarta.
0: Iya.
2: Awalnya istilahnya diseleksi dulu lah di Sukabumi. Nah, terus abis itu aku coba ikut langsung dua kategori lomba, yaitu fashion show yang batik sama yang gotik.
1: Nah,
2: gotik
1: yang ada di pikiran kita kan, bener kan? Gotik yang
2: coba-coba kayak gimana nih?
1: Yang kayak yang kayak rambutnya tuh
2: yang serem-serem gitu.
1: Iya,
2: kayak gitu ya.
1: Demi apa sih?
2: Iya, bener. Nah, aku ikut dua lombanya. Aku menang dua-duanya juara satu.
1: Di dua-duanya.
2: Gila, dua-duanya.
1: Aku

0: Kayaknya tuh untuk kategori aku yang dewasa itu ditanya pakai bahasa Inggris. Alhamdulillahnya aku bisa menjawab pakai bahasa Inggris juga. Alhamdulillahnya karena itu aku jadi juara umum semuanya gitu.
1: Oh, keren banget ya.
2: Banget.
1: Gotik. Terus
2: apa tadi? Batik ya? Gotik sama batik.
1: Gotik sama batik. Duh, lucu ya. Model gotik serem. Kan di pikiran kita tuh model tuh harusnya anggun ya.
2: Betul. Anggun, ya ini gotik. Cantik.
1: Gotik ya.
2: Keren-keren.
0: Berbagai style ya.
1: Terus kalau misalnya ketua umum Fokus Skotsi gimana tuh? Soalnya aku gak ngerti gitu loh.
2: Iya, sama-sama. Nah,
0: jadi mungkin kayaknya belum pada tahu sih Fokus Skotsi itu apa. Fokus Skotsi itu adalah singkatan dari Forum Komunikasi OSIS MPK SMP Sekota Sukabumi. Jadi istilahnya perkumpulan OSIS MPK Sekota Sukabumi, tapi ada strukturnya lagi.
2: Kamu sebagai apa di sana?
0: Aku sebagai ketua umumnya.
1: Ketua.
2: Capek aku dengernya.
1: Semuanya ketua ya?
2: Ketua semuanya.
1: Dari misalnya lomba atau organisasi dia ketuanya semua ya?
0: Iya. Alhamdulillah. Sebetulnya tuh ketua MPK tuh awalnya enggak boleh jadi ketua umum Fokus Skotsi.
2: Kenapa? Kenapa tuh?
0: Karena emang tugasnya beda kan sama OSIS.
1: Oh iya.
0: Nah, tapi setelah angkatan aku alhamdulillah tiba-tiba dibolehin.
2: Oh.
0: Jadi
2: mukjizat.
0: Iya, mukjizat. Itu pun prosesnya
2: sulit.
0: Ketat sekali.
1: Kayak gimana tuh, boleh gak sih diceritain?
0: Aduh, itu kan kita ada karantina lama banget. Online awalnya, online dulu terus-terusan. Kita harus bikin video segala macem. Sampai akhirnya kita diklat gitu kan, offline di SMP 6. Kita pokoknya kayak ditegaskan sekali lah. Kayak bener-bener kakak-kakaknya tuh sangat-sangat ketat. Terus akhirnya ada tes buat calon ketua, itu visi misi. Nah, alhamdulillahnya tuh aku udah hafal. Karena kita tuh mendadak gitu loh. Kita harus ngomong di depan semuanya, termasuk kakak-kakaknya, pesertanya semuanya. Alhamdulillahnya aku sudah hafal dan itu voting. Jadi mereka yang voting sendiri gitu. Alhamdulillahnya aku yang dipilih gitu.
1: Pinter banget berarti ya.
0: Kayak
1: Lakai, kamu visi-visi harus blablabla. Oke, langsung. Terus menang.
2: Menang.
1: Kayak mudah banget ya, tapi kayak pasti gak semudah itu ya.
0: Iya, gak semudah itu.
2: Pasti.
1: Terus yang paling berkesan apa kalau misalnya di ketua umum?
0: Kalau di ketua umum, semuanya sih. Jadi kita tuh digeder banget buat korsa.
2: Korsa tuh apa?
0: Korsa tuh kompak sama kakak-kakaknya, sama akang tetehnya. Pokoknya kalau misalnya satu salah, semua salah banget. Ada kayak name tag beda dikit aja warnanya, itu salah.
2: Harus
0: bikin lagi kayak gitulah pokoknya.
1: Ribet ya.
0: Nah,
1: ampun,
0: nah tapi itu yang malah bikin kita deket gitu.
1: Iya.
0: Jadi kayak misalnya ada di satu masa kita tuh kerja bareng kan. Terus mau hujan nih, sepatunya tuh di luar semuanya. Hujan nih, semuanya tuh keluar. Bener-bener semuanya lari.
1: Kompak
0: saking
1: ya bener-bener.
0: Korsanya.
1: Oh.
0: Lucu sih, tapi maksudnya kita jadi bareng-bareng banget. Itu berkesan.
1: Berarti itu tuh ada jabatannya bukan apa gimana?
0: Ada jabatannya, pokoknya dari ketua umum, ketua satu, ketua dua. Ada humas juga.
1: Ih, banyak ya?
0: Bendahara, sekre, ada tiga divisi gitu.
1: Kalau kayak gitu tugasnya ngapain aja kira-kira?
0: Kalau misalnya tugas kita sesuai dengan nama ya, komunikasi. Jadi kita tuh lebih pengen mempererat hubungan antar pengurus OSIS MPK gitu. Kita juga sebentar lagi bakal ada event.
2: Apa tuh?
0: Cuman mungkin aku belum bisa boleh sebut.
2: Masih secret.
0: Iya, tapi ya sebentar lagi lah.
2: Aja kali
0: stay tune aja.
2: Stay tune aja ya.
1: Tapi emang kalau misalnya OSIS sama MPK tuh tugasnya beda-beda ya?
0: Tugas OSIS dan MPK itu sebetulnya berbeda.
1: Yang aku tahu tuh ya, MPK tuh kayak lebih galak gitu, lebih dari kayak
2: aku SMP MPK kok.
1: Tuh aku enggak ngerti. Aku enggak ngerti kayak lebih galak gitu emang ya?
2: Ah, enggak sih, lebih ke kalau sepengetahuan aku ya, OSIS itu kan dia tuh kayak organisasi yang kayak turun ke lapangan langsung ibaratnya. Nah, MPK tuh sebagai pengawas OSIS-nya.
0: Nah, betul.
1: Jadi gitu. Kayak yang ngasih instruksi.
2: Jadi ibaratnya kalau ibarat jabatan mah MPK, OSIS, baru siswa sekolah gitu.
1: Oh, iya berarti ketua dari ketua berarti ya.
0: Iya,
2: gitu.
1: Berarti susah ya jadi MPK tuh.
0: Cukup sulit ya.
2: Karena terkadang bisa jadi ketua MPK nih. Tapi yang kelihatan gini gak sih, yang kelihatan kerja tuh ketua OSIS-nya doang. Sebenarnya ketua OSIS-nya juga sama-sama kerja ya, tapi maksudnya kayak kadang ketua MPK tuh malah jadi gak kelihatan.
0: Iya, jadi istilahnya

0: kayak gak dianggap gitu. Kita tuh bekerjanya tuh di balik layar.
1: Iya, oh, gitu.
2: Iya. Berarti kasihan juga ya, tapi
0: iya, kasihan juga ya.
1: Yang penting mah kitanya
0: enjoy.
1: Dan juga jadi bertumbuh, jadi betul. Kita tuh juga belajar gitu, berkembang gitu, yeah. Karena bisa mengorganisir gitu, yeah. Loh.
2: Kamu pernah gak sih ngerasa pusing pas lama menjabat MPK waktu di SMP?
0: Kayaknya pusing mah selalu ya, karena setiap hari pasti bekerja, yeah. Tapi sebenarnya aku tuh lumayan burn out pas awal-awal menjabat. Jadi pas setelah aku dilantik tuh kayak aku ngerasa, wah ternyata jadi ketua MPK tuh kayak gini ya gitu. Aku tuh gak expect tugasnya. Kayak aku langsung dikasih, kamu harus ngerjain ini gitu. Kayak, wah banyak banget
2: jadi,
0: gitu.
2: Jadi beres kamu di, apa sih, kayak, wah kamu udah jadi MPK, berarti kamu langsung dikasih tugas-tugas yang banyak,
0: iya,
2: gitu.
0: Iya, karena kan sidang ya, sidang tuh tugasnya MPK. Jadi aku tuh langsung gitu, lumayan ya.
2: Itu tuh emang kemauan kamu dari sebelum masuk mau jadi organisasi gitu?
0: Iya, sebenarnya awalnya sih aku gak mau jadi ketua-ketua.
2: Kenapa tuh?
0: Karena aku pikir kayaknya berat banget ya.
2: Iya sih, bener.
0: Tapi sampai akhirnya kayaknya kesempatannya gak akan datang lagi deh untuk jadi ketua di SMP.
2: Iya sih.
0: Jadi aku maju aja. Nah sebenarnya aku mau jadi ketua MPK bukan ketua OSIS tuh biar lebih mudah tugasnya awalnya,
2: tapi
0: ternyata tidak juga, sama aja gitu.
1: Wah, menarik ya, tapi kayaknya sebelum kita bahas yang lebih jauh lagi, kita cut dulu pakai lagu, okay. Gak sih? Oke, ada Queen of Disaster dari Lana Del Rey.

0: 92.9 BSFM, suka bumi number 1 his music station.
1: Hai Zamuda,
2: masih sama kita lagi ya. Dan kita juga masih mengupas tuntas lagi tentang Lucky
1: Shot. Masih banyak banget ya.
2: Betul.
1: Sekarang nih, kalau anggota forum OSIS Jawa Barat Gen 13 tuh ngapain sih kira-kira? Kayak ini tuh dari tadi banyak banget ya. Gak ngerti, coba jelasin kayak gimana.
3: Sebenarnya kalau misalnya anggota tuh siapa aja tuh boleh masuk yang pengurus OSIS. Tapi banyaknya tuh SMA. Dan kalau untuk mau jadi pengurus, kenapa aku cuma jadi anggota, gak bisa jadi pengurus? Karena pengurus SMP itu harus kelas 11 SMA. Dan saat itu aku masih kelas 9 SMP. Nah, tapi jadi anggota tuh kita banyak gitu loh, dapat info-info kayak tentang kegiatan, pokoknya tentang kepemimpinan segala macam. Kita tuh bisa jadi panitia juga. Saat itu juga aku kepilih jadi panitia. Terus aku tuh dilantik langsung di Bandung. Acara Smile. Dan itu aku satu-satunya anak SMP dari wilayah 5 kota Kabupaten Sukabumi.
1: Lagi dan lagi ya.
2: Lagi dan lagi. Kenapa itu dilantiknya bisa sampai kayak di Bandung gitu?
3: Iya, jadi emang itu acara tahunan gitu loh. Dilantik semua anggota, pengurus, ketua, pokoknya semuanya sampai datang kayak dari pimpinan Jawa Barat gitu.
2: Berarti sebenarnya kalau ikutan forum gini, kamu tuh udah kenal beberapa orang yang ada di Semansa. Karena ada beberapa gak sih yang masuk juga apa enggak? Karena kan kalau forum gini mah kan banyak kan, berarti kamu kayak kenal, oh ini pengurusnya anak Semansa nih, pengurusnya anak Semanti nih gitu gak?
3: Kalau misalnya saat itu dari wilayah 5 itu
2: benar-benar gak
3: banyaknya
2: ada?
3: Kabupaten.
2: Anak
3: SMA-nya. Iya, kalau dari Semanti Semansa kayaknya enggak ikut deh.
2: Tapi kayak temen aku kalau gak satu ada yang apa sih, forum apa tadi?
1: Forum OSIS Jawa Barat Gen 13.
2: Oh, mungkin beda gen.
3: Iya, mungkin beda gen.
2: Mungkin beda gen
1: 12
2: ya?
1: Mungkin 11. Banyak banget ya?
3: Iya, benar.
1: Itu tuh berarti gen sekarang ya?
3: Tahun lalu. Tahun lalu tuh, tapi kalau gak salah akhir tahun gitu.
1: Berarti nanti ada lagi akhir tahun lagi?
3: Iya, cuman aku mau off dulu organisasi.
1: Mau fokus apa dulu nih kira-kira?
3: Mau fokus dulu akademik dan modeling. Tapi sekarang sih aku masih menjabat ya, jadi ketua umum fokus KOTSI.
1: Berarti kalau misalnya ketua umum gitu tuh ngapain sih? Kamu berarti ngasih arahan ya ke adik-adik gitu?
3: Iya, pokoknya kita juga sempat kemarin udah ngerjain proker, yaitu kegiatannya namanya apa itu?
1: Apa itu?
3: Adalah kayak sebuah kegiatan yang emang kita tuh memberikan materi tentang kepemimpinan segala macam, mengundang seluruh pengurus OSIS MPK di Kota Sukabumi. Itu juga tempatnya di SMP Negeri 2 Kota Sukabumi.
1: Jadi tuan rumah.
3: Kita juga ngundang Kak Marfu ya kemarin.
1: Marfu Darojan.
3: Iya.
1: Kayaknya bestie ya sama Marfu.
3: Kita emang pernah ketemu sebelumnya, emang pernah bikin konten bareng, jadi emang udah kenal.
1: Jadi kenal banyak orang juga ya?
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mantap. Tapi yang aku penasaran tuh kan, kalau seaktif ini pasti ada yang support kamu dong. Bisa dari si orang tua. Gimana tuh orang tua kamu, tanggapan kamu, karena kan kamu sibuk banget gitu?
3: Iya. Sebetulnya sih orang tua aku tuh sama aja sibuknya dengan aku.
1: Sibuk.
3: Jadi emang terutama sih bunda aku juga kurang lebih sama kayak aku. Jadi organisasi banget, kayak suka public speaking juga.
1: Kalau nggak salah bunda kamu tuh dokter ya?
3: Iya betul, dua-duanya dokter.
1: Dua-duanya?
3: Iya, tapi kalau bunda aku juga sekretaris dinas sosial. Dan juga beberapa anggota dari PMI, Pramuka, dan juga PKK.
1: Banyak banget.
2: Ini mah aktifnya genetik.
1: Iya, genetik. Kamu punya adik?
3: Adik aku masih umur 4 tahun.
2: Kita lihat tuh dia nanti beraksi kayak apa tuh.
3: Coba lihat ya.
1: Cewek.
3: Cowok.
1: Kamu berarti cuman berdua bersaudara?
3: Iya, dua.
1: Ya ampun. Berarti sama-sama sibuk banget ya?
2: Berarti ya, Nima. Berarti di rumah tuh kosong gitu?
3: Kosong gitu, jadi setiap hari bahkan even minggu pun kayak selalu ya pada keluar lah ya. Kita juga pernah kayak mau berangkat bareng, yang ini kemana, yang ini kemana gitu. Bertiga tuh beda-beda.
1: Iya benar ya.
2: Kirain aku kayak ya udah anaknya nih aktif, orang tuanya di rumah support gitu.
1: Ternyata sama-sama
2: sibuk.
3: Iya betul.
2: Juga sih melengkapi. Oke deh, kayaknya bentar kita cut dulu ya.
3: Oke.
2: Ada Beautiful dari Baekhyun nih.

0: 92.3 Best FM, Sukabumi number one his music station.
1: Hai, masih sama kita juga nih bertiga ya.
0: Betul.
1: Oke, sekarang kita kayaknya karena udah di akhir ya. Sayang sekali kalau tidak mengulik-ngulik tips dari Lakeisha.
0: Betul gitu. Coba deh Lakeisha, boleh dong dikasih motivasi buat insan muda yang masih mau mulai dari nol. Pesan Lakey gimana?
2: Oke, boleh. Jadi kalau misalnya pesan dari aku, kalau misalnya ada kesempatan apapun itu, boleh dicoba aja. Mau kamu merasa gak percaya diri ataupun apapun itu, lebih baik cobain dulu aja kesempatan yang ada. Karena menurut aku, kesempatan itu gak datang, gak selalu datang dua kali, dan belum tentu kita bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Jadi lebih baik mencoba dulu aja.
0: Kata-kata hari ini.
1: Kata-kata hari ini ya, setuju. Karena kalau misalnya udah kita berani bergerak mah, nanti datang-datang lagi ya, kesempatan
2: betul
1: lain gitu. Oke deh, makasih banyak ya Lakeisha.
2: Iya, terima kasih juga.
0: Bener-bener bermotif, bikin
1: termotivasi.
0: Termotivasi banget ya.
1: Tapi udah jam 13.55 nih ya kita.
0: Betul.
1: Raya. Artinya
0: kita mau
1: berpamitan. Karena tadi juga kita udah mungkin sebenarnya kurang ya waktunya.
0: Iya, kurang lama banget sih. Kurang kayak lama. Ini tuh harus ada 10 jam.
1: Oh, sambil tidur dong.
0: Aduh, sambil nyantai aja.
1: Oke, tapi karena kita harus berpamitan dulu ya. Makasih buat Lakeisha.
2: Iya, terima kasih
1: udah ada ke sini dan juga insan muda nih yang di rumah mungkin ya.
0: Betul, terima kasih udah mendengarkan dari awal sampai akhir.
1: Betul, dan mohon maaf juga kalau kita selama mengudara ada salah-salah kata. So, aku Suspika,
0: aku Kitara, dan
2: aku Lakeisha.
1: Pamitan dulu dari and

closer to the music.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, insya Allah. Hai hai hai. Disiarkan langsung dari Simang 3 Siliwangi 92.3 and Biasa FM Sukabumi number 1 hits music station. Selamat siang insan muda, seneng banget nih ya di siang harinya Cika bakalan temenin kamu lagi di weekend ini. Hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Seperti biasa nih insan muda, di jam 2 sampai jam 4 sore nanti Cika bakalan temenin kamu bareng 15 chart lagu yang sering banget kamu request di most request and Biasa FM. Pokoknya nanti kita bakalan countdown the best chartnya ya, mulai dari chart nomor 15 sampai chart nomor 1-nya nih insan muda. Penasaran gak sih ada lagu apa aja? Nah yang pastinya nih insan muda, buat kamu yang penasaran sama lagu-lagunya boleh banget ya. Jangan lupa untuk selalu stay tune di NBS Radio.

Oke, selamat ya, masih barengan Cika ya. Masih temenin kamu di 98.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Nah, sebelum Cika bacain chartnya ya, Cika mau kasih kamu informasi dulu nih, terutama buat kamu yang lagi cari-cari rumah insan muda. Nah, kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman, dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Graha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga, menggunakan fondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat ya. Lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik KM atau WC 20x20. Atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Nah, untuk kenyamanan rumah dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dan mata air yang ditampung dalam toran. Tersedia juga nih area cardboard dengan rabat beton dan halaman yang cukup luas nih untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga nih akan mendapatkan berbagai keuntungan lokasi ya, dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, eksit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lengkap banget kan ya? Lingkungannya juga nih asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda nih, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan loh, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Nah, proses KPR juga ini didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar Rp500.000 saja ya, dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Graha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri. Wow, insan muda cocok banget nih buat kamu ya yang pengen punya rumah, insan muda, apalagi ini rumah pertama gitu kan ya. Pastinya harus pilih yang benar-benar nyaman ya, dan semua fasilitasnya lengkap. Oke, insan muda, kita mulai buat bacain chartnya ya. Kita mulai dari chart nomor 15 kali ya, sampai chart nomor 11 dulu insan muda. So, this is it for you. Waduh, dari intronya pasti kamu udah tahu dong insan muda ya. Di chart nomor 15 ini ada lagu dari Bernadia dengan single lagunya Rabun Jauh nih, yang cocok banget buat kamu ya, yang bakalan ngorbanin segala cara gitu, ngelakuin segala cara untuk menemukan orang yang kamu sayangi. Dan yang pastinya nih insan muda ya, lagu ini juga nih bercerita tentang apapun gitu kan akan dia lakukan gitu kan ya, walaupun sebenarnya gak nyaman, tapi demi orang yang dia sayangi apapun gitu kan insan muda. Dan next nih di trik selanjutnya di Country The Best Chart nomor 14 ada Keisha Levronka dengan single lagunya Pelarian.

Aduh, emang dia salah, tapi yang salah lebih salah lagi kita gitu. Kenapa gitu gue sadar dari awal kalau apa yang dia lakuin itu cuma apa ya namanya modus di awal aja ya. Dan pada akhirnya semuanya bakalan berubah menjadi sia-sia nih insan muda. Dan next nih di chart nomor 13 ya, ada lagu dari Pajar Nur dengan Tuhan Tahu Kita Saling Cinta.

Dan yang pasti ini insan muda, ini tuh lagu yang cocok banget buat kamu yang saling cinta, saling sayang. Tapi ini benar-benar terbatas ya, karena dinding pemisah kepercayaan yang sangat tinggi gitu kan insan muda. Nah, buat kamu yang ngalamin dalam hubungan ini, semoga ada jalannya ya. Semoga kalian semua selalu bahagia insan muda. Dan di chart nomor 12 ada Miss Sahira dengan single lagu Di Ujung Minggu. Congratulations.

Aduh, deep banget gak sih insan muda ya? Ketika biasanya kita tuh ketika merindukan sosok ayah, pasti kita tuh menantikan akhir minggu gitu kan, di ujung minggu, weekend, supaya bisa jalan-jalan dan hangout bareng ayah. Tapi sekarang udah gak bisa lagi insan muda ya, karena ya sang waktu mengambilnya terlebih dahulu. So buat kamu yang masih gitu kan punya ayah di samping kamu, jangan pernah disia-siakan ya. Manfaatkan waktu yang kalian berdua miliki sebaik mungkin. Habiskan waktu bersama sebanyak mungkin. And the last trick insan muda di chart number 11 untuk sesi kali ini ada Gendrawari dengan 1000 kali.

Dan itu dia tadi Insan Muda chart lagu di chart nomor 15 sampai chart nomor 11 ya untuk edisi minggu ini. Seperti biasa bakalan Cika putarin satu persatu buat kamu nanti ya. Jadi pastiin kamu stay tune terus and enjoy the music.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Okay, insomnia radio 98.3 and Best FM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Cikani Insan Muda ya, yang masih temenin kamu di acara Most Request and BSFM. Waduh, di luar Insan Muda ya, menjelang sore bukannya makin redup ya, ini makin panas, makin cerah nih Insan Muda. Dan yang pastinya nih Insan Muda ya, sambil menemani kamu di siang hari ini ya, sambil bersantai mungkin ya, atau sambil kerja, sambil di perjalanan jika bakalan kembali buat puterin lagu-lagu yang sering buat kamu request di Most Request and BSFM. Oke, kalau tadi kita udah sampai chart nomor 11, kita lanjut lagi yuk di chart nomor 10 sampai dengan chart nomor 6. Ini dia Insan Muda buat kamu. Di chart nomor 10 ada lagu dari Samuel Cipta dengan single lagunya Jagat Rasa. Congratulations.

lagu ini tuh pastinya nih cocok banget nih buat kamu ya, yang apa ya, yang benar-benar lagi jatuh cinta, insan muda yang merasa kalau pasangan kamu adalah jagat rasa bagi kamu. Kalau biasanya kan kita selalu dengarnya jagat raya gitu kan ya, seluas jagat raya, ini jagat rasa insan muda. Dan X-Insan Muda di kanan base chart selanjutnya, di chart nomor 9 ada Salma Salsabil dengan Hachu. Congratulations.

Ashu, wow, insan muda ya. Lagu ini tuh insan muda cocok banget nih buat kamu anak-anak corporate ya, yang selalu dikejar-kejar target insan muda ya. Mau pagi, siang, malam gitu kan. Bahkan udah pulang kerja pun masih tetap ya ditagih target. Semangat terus ya insan muda, walaupun hasil yang kita dapat tidak sesuai dengan perjuangan kita, but it's okay ya. Bersyukur saja lah ya. And next nih, di chart number 8 ada lagu dari Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.

Waduh, ternyata sesakit itu ya insan muda, ditinggal sama orang yang kita sayangi di saat kita tidak bersama mereka gitu. Insan muda lagi merantau, lagi jauh ya, terus tiba-tiba dapat kabar kehilangan orang yang kita sayangi. Aduh, itu benar-benar penyesalan gak sih insan muda ya, kayak kenapa sih gak nungguin aku pulang gitu kan. Dan rasanya nyesek banget gak sih insan muda ya. Dan next insan muda di track selanjutnya, di chart nomor 7 ada Roll Blade by Nuna. Congratulations.

Wow, lagunya asik banget ya, apalagi gamelan, gamelan, gamelan. Ayo, siapa nih yang tercandu-candu juga sama lagu ini, Insan Muda? Jadi siap belum? Dan yang pastinya nih lagu ini tuh ya tentang kebebasan seseorang nih untuk mengekspresikan dirinya ya. Mau kemanapun gitu kan ya, lakukan aja gitu kan semau kamu, asalkan tidak merugikan orang lain ya, Insan Muda. And the last track di chart number 6 ada Nabila Takia dengan single lagu Cegil. Cocok banget nih buat ciwi-ciwi yang lagi jatuh cinta.

nih kalau emang lagi jatuh cinta gitu kan, lagi cegil-cegilnya gitu kan, pengennya sama dia aja, gak mau sama yang lain. Kalau misalkan gak jodoh juga please gitu kan, paksain jodohin sama aku. Nah itu dia tadi Insan Muda ya, chartnya di chart nomor 10 sampai chart nomor 6. Nanti juga bakalan puterin lagunya satu persatu buat kamu. Jadi pastiin kamu stay tune terus and enjoy the music.

Rollerblade. Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti.

cegil ya. Pokoknya selamanya pengennya sama dia aja. Gak mau ya sama yang lain. Walaupun misalkan gak jodoh tadi ya, jodohin aja gitu kan ya. Kalau bisa jodohin please paksain. Kalau gak suka please paksain suka sama aku ya. Dan next Insan Muda kali ini kita bakalan lanjut lagi ya buat bacain chartnya Insan Muda. Kalau tadi kita udah sampai chart nomor 6, sekarang kita bakalan lanjut lagi di chart nomor 5 sampai chart nomor 1. Penasaran gak sih Insan Muda ya, kira-kira ya lagu favorit kamu masuk gak ya di dalam top 5 ini? So, kita mulai aja yuk Insan Muda buat Countdown The Best chartnya di chart number 5.

lagu ini tuh insan muda, kayaknya cocok banget nih buat kamu yang udah kayak sakit hati banget. Insan muda selama ini udah bertahan tapi selalu disakitin. Sampai kayaknya udah cukup deh ya untuk semuanya dan pengen berakhir aja. Dan next insan muda di chart number 4 ada Vanessa Zee featuring Roni Parulian, Takkan Terulang.

walaupun berat gitu kan ya untuk mengakhiri semuanya, tapi ya cukup sampai di sini aja gitu kan ya, biar semua kisah yang pernah kita lakukan menjadi memori ya, kenangan yang gak untuk diulang insan muda. Cukup dikenang tapi untuk bukan untuk diulang ya, insan muda. Dan gak kalah keren insan muda, kalau tadi kita udah dengerin lagu Selena Grace ya, Sumpah Mati gitu insan muda. Nah kali ini kita bakalan dengerin juga nih insan muda, Sumpah Mati tapi versi Nicky Baker featuring Andy Rianto di chart nomor 3 nya.

Nah, kalau kamu lebih suka versi mana nih insan muda? Kalau Cika sih bingung ya mikir milihnya, karena dua-duanya benar-benar bagus banget insan muda. Dan next nih di chart nomor 2 insan muda, sama-sama bertema sakit hati. Di chart nomor 2 ada Angie Carvalho dengan single lagunya Remok.

Waduh, sakit banget gak sih insan muda ya, ketika kita udah tulus banget ngelakuin semuanya buat dia, tapi kita tuh disia-siain ya insan muda. Kayak please udah gak mau minta hal lain gitu kan, cuman minta untuk mengikhlaskan segala yang pernah terjadi. Karena nih semakin diingat semakin remuk rasanya insan muda ya, semakin sakit banget rasanya. And the last track insan muda di chart number 1 ada Tulus dengan Teh Hijau. Congratulations.

Waduh, awalnya Cika tuh mikir gitu kan, teh hijau, ini lagunya tentang teh gitu. Tapi kok di liriknya gak ada teh-tehnya? Ternyata insan muda teh hijau tuh adalah sebuah perumpamaan insan muda tentang kerelaksan gitu kan ya, tenang dan juga penerimaan atas kondisi kita insan muda. Menerima kondisi diri yang ya udah lagi sakit hati, gak bisa ngebuka hati gitu insan muda ya. Berusaha untuk merelekskan dan juga menyembuhkan diri sebelum membuka hati lagi nanti. Lepas kemauanku, hijau kembali. Jadi insan muda, ketika kamu lagi galau, lagi patah hati, gak apa-apa ya. Take your time buat menyembuhkan diri sendiri. Jangan pernah maksain diri kamu gitu kan ya, untuk move on dan membuka hati padahal kamu belum benar-benar sembuh insan muda. Karena itu bisa menyakiti diri kamu dan mungkin menyakiti pasangan kamu gitu insan muda. Nah itu dia tadi insan muda ya, chartnya untuk hari ini. Seperti biasa Cika bakalan puterin buat kamu. Jadi stay tune terus, enjoy the music.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821 2837 4016. Untuk more info,

Oke, insomnya tidak kerasa ini waktu terus berlalu dan udah di penghujung acara aja ya, jika temenin kamu insan muda di acara Most Request. Tapi ini insan muda, sebelum Cika pamit undur diri, Cika mau kasih kamu informasi dulu nih, terutama buat kamu yang lagi cari handphone baru ya. Ada SIM Mastel nih, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Karena di sana mau tukar tambah bisa ya, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja loh. Mau COD bisa juga. SIM Mastel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone baru, SIM Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Pokoknya dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. So, tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi SIM Mastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Ataupun cabang SIM Mastel di Jalan Ciwangi, nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok SIM Mastel. WhatsApp ofisialnya di 0857-216-21621. Senangnya belanja di SIM Mastel. Wow, insan muda ya, jangan lupa untuk selalu stay tune karena abis ini bakalan ada acara haha ya. Nanti kamu bakalan ditemenin Insan Muda. Ya, kamu bakalan ditemenin sama Haidar and the gang Insan Muda. Jadi pastiin stay tune terus ya, jangan sampai kamu pindahin frekuensi kamu. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan Insan Muda. Ya, Cika pamit. Bye-bye.

0: 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Hello.
2: Selamat sore.
0: Waduh, cuacanya panas deh.
1: Aduh, cuacanya panas tapi langitnya pasti indah sore ini, teman-teman.
2: Tapi selain cuacanya panas, ada yang lebih panas.
1: Apa tuh?
2: Hati Lendra.
0: Berapa derajat?
2: Derajat soalnya kerasa ke sini, ke sebelah.
0: Oh, gerah langsung enggak?
2: Gerah.
1: Kalau Bang Edar apa
2: ini? Ini ruangan AC pun juga jadi gerah.
0: Oh my god.
1: Hore.
0: Semoga cepat ketemu pemadamnya ya.
2: Pemadam. Oke, betul. Oh,
1: berarti di sini ada Hidar, ini Lendra,
0: dan juga Suspika
2: yang bakal temenin Nisa Muda di acara
1: Hearing All the Hype.
0: Dan kita di sini bakal menemani kamu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam.
1: Betul banget.
0: Jadi buat kamu yang mau apa tuh?
1: Cerita.
0: Mau apa? Cerita. Yang mau cerita boleh isi di question box Instagram di NBS Radio, ataupun buat kamu yang mau request lagu ya. Boleh sekali, tapi ada syaratnya.
1: Betul. Syaratnya apa sih, Bang Edar?
2: Syaratnya itu kamu bisa banget untuk request harus ada dengan ceritanya.
0: Betul.
1: Betul.
0: Itu,
1: ya yang lucu boleh, aja. Yang menyeramkan boleh. Ya, pokoknya yang buat kita.
0: Oke deh, sekarang kita putarin opening songnya dulu deh.
1: Ada apa tuh? Ada The Cartons.
0: Harapan
1: PT3.
0: Oke, ini
1: dia. Selamat sore.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Hey, balik lagi nih bareng kita di program
1: Hearing All the High.
0: Betul banget. Tadi adalah track-track lagu yang nemenin kamu di sore harinya nih.
1: Betul.
0: Betul. Tadi juga jalannya sangat panas sekali, terus juga sangat bagus sekali.
1: Bagus
2: banget.
1: Panas tapi bagus. Ngerti kan bagusnya apa?
0: Iya. Langitnya bagus.
2: Ini bukan soal langit.
1: Ini bukan soal langit.
0: Kamu kenapa?
1: YTTA. Kita aja lah, guys. Sekarang kita ada di segmen
0: di bercerita.
2: Kita bakal bercerita dulu.
0: Bercerita lucu dulu.
2: Oh, ada cerita lucu.
1: Iya, karena
2: apa
1: kan
0: hantu.
1: Ada hantu.
0: Hantu.
1: Ini Bodo. Hantu apa? Bukan.
0: Rag.
1: Tuh, lihat tuh. Oh, ada hantu rag ya.
0: Oke. Gimana? Oke, ini cerita kemarin sih, Bang.
2: Kemarin.
1: Kenapa tuh?
0: Ini adalah kegabutan gue selama 3 hari di sekolah.
2: Oke.
1: Oke.
0: Kan kamu sekolah belum sih?
1: Sudah dong.
0: Selama kapan?
1: Selama dari hari Rabu kemarin.
0: Ngapain aja tuh di sekolah? Gak mau ngapain kan?
1: Belajar.
0: Hah, belajar?
1: Belajar dong.
2: Mandiri
1: jadi...
2: Belajar mandiri.
1: Chemistry.
0: Belajar mandiri itu gue aja bisa.
1: Bisa. Paling perkenalan sama guru-guru doang kan?
0: Enggak.
1: Wah.
0: Gue enggak. Tuh, dia enggak tuh.
1: Gue sama semua guru udah masuk ke kelas. Udah masuk ke kelas, perkenalan. Terus kalau agak perkenalan, udah belajar. Kok belajar beneran ngasih materi?
0: Oh gitu. Nah ini mah gue tentang gue yang dan teman-teman kelas gue ya.
2: Iya. Citlendra lah pokoknya ya.
0: And my friend.
2: Oke.
0: Okay. Nah ini tuh kemarin dari Jumat.
1: Iya.
0: Sekolah seperti biasa lah ya. Jam 6.30 kita masuk. Terus juga, gue telat sih.
2: Telat
0: 30 detik aja. Terus juga setelah itu ternyata semua teman gue juga telat. Jadi seteman kelas gue laki-laki itu telat semua teh nih.
1: Dipanggil dong?
0: Enggak dipanggil. Jadi kita ngebersihin parkiran semuanya.
1: Hah? Disuruh, itu hukumannya?
0: Iya, di hukumannya tuh kita disuruh ngebersihin parkiran. Nah setelah itu tuh,
1: Oh iya.
0: Oke, terus.
1: Lanjut atuh bosku.
0: Nah setelah itu tuh kan yaudah masuknya tuh jadinya jam 8-an kali ya.
2: Karena dihukum itu.
0: Ya dihukum ngebersihin. Nah di jam 8-nya gue disuruh bersih-bersih lagi sama eskul.
2: Apa ya? Oh eskul ya, beda
0: lagi. Jadi gue full ngebersihin doang tuh hari Jumat tuh. Pahalanya 50.000 kayaknya gue.
2: Masya Allah.
1: Udah dihitungin. Ditambah dikali kurang dibagi.
0: Di apa Ju? Ditambah.
1: Ditambah.
0: Nah setelah gue ngebersihin apa sama eskul. Baik lagi, gue disuruh wali kelas gue ngebersihin kelas.
2: Oh jadi tiga kali
0: nih. Tiga kali ngebersihin tuh.
1: Berarti udah 150.000.
0: Hari Jumat.
2: Oh emang
0: Jumsi lah ya. Temanya mah Jumsi lah ya.
1: Temanya.
0: Terus. Tapi kocaknya anak-anak kelas gue teh pan sebagian tuh
2: gua teh gitu.
1: Mending hiji-hiji ini suaranya teh.
0: Atau gimana?
2: Ya gua teh.
0: Pokoknya teh. Pokoknya tuh kelas gue.
1: Fokus.
0: Ya, kelas gua tuh 50%-nya tuh pengangguran, 50%-nya tuh
1: bersih-bersih.
0: Organisasi.
1: Oh.
0: Oke, okay, jadi ada yang panitia MPLS, ada yang di kelas pengangguran. Okay. Lagi gak ada kerjaan itu teh.
2: Oke.
0: Okay. Nah, si 50% pengangguran ini malah tidur.
2: Tidur
0: dari jam 9. Jam 9
2: sampai jam?
0: Sampai jam 11.
2: Oh, nyenyak ya 2 jam.
1: Jam-jam tidak baik bobo itu loh.
2: Nyenyak ya. 2 jam terus.
0: Nah, setelah itu tuh kalau gue mah ya main ini lah ya. Gue bawa laptop sih.
2: Main game sih.
0: Tapi teman-teman gue kelas tidur waktu jam 11 azan berkumandang meren ya.
2: Iya.
0: Nah,
2: buka puasa tuh.
1: Jumatan, woi.
2: Oh, Jumatan.
0: Jumatan. Oh, Bang. Oh, iya, Jumatan ada Jumatan, Bang. Ingat. Oh,
1: iya. Yang cewek yang ingat ya?
0: Apa nih kok lupa ya?
2: Lupa Rabu kirain teh.
1: Mengerikan.
2: Lanjut.
0: Nah, seharusnya tuh anak-anak sekolah gue tuh Jumatannya harusnya di sekolah.
2: Di sekolah kan.
0: Tapi gue sama teman-teman gue itu ini ya keluar lah.
2: Oh, kabur.
1: Kenakalan cowok pada umumnya.
0: Bukan kabur.
2: Kenakalan remaja.
0: Bukan kabur. Masjidnya penuh.
1: Jadi
0: masjidnya penuh
1: sama. Lu gak sholat Jumat?
0: Enggak tuh, mas ya. Sholat atuh. Jadi masjid di sekolah gue tuh penuh sama anak MPLS. Makanya gue keluar. keluar sekolah dong, ke masjid yang dekat sekolah juga kan, soalnya.
2: Tapi keluarnya tuh lewat tembok, loncat.
0: Itu agak keluar apa kabur?
1: Enggak, itu kabur.
0: Kabur. Bukan, itu mah ini riset. Sebelum jam 11 berkumandang tuh gue jam setengah 11-nya tuh gue ke bawah kantin dulu.
2: Iya.
1: Namanya hutmin. Lihat sikon survei.
0: Survei. Ah ini anak-anak biasanya pada kabur lewat mana ya? Apa lewat tembok? Apa lewat mana gitu? Ah gue coba iseng megang tembok.
2: Oke.
0: Ternyata temboknya rapuh bang.
2: Dan terjadilah
0: terjadilah hancur aja temboknya.
2: Rusak dia.
1: Benar-benar lu hulek apa gimana?
2: Rusak fasilitas dia.
0: Dua batu bata hancur.
1: Dua batu bata. Iya. Kenapa gak disekaligusin setembok-temboknya? Biar lu gak usah kabur.
0: Tapi
1: agak
0: kelihatan banget sih, cuma emang udah lama itu.
2: Oh, jadi cuma dua batu bata aja.
0: Iya, tapi ya.
1: Tapi berhasil bikin kabur?
0: Enggak lah, gue gak mau. Gue mah gak pernah sebenarnya kabur lewat tembok tuh. Gue tuh kabur. Nih, prinsip gue tuh, karena gue ketua ESKO, jadi gue bisa aja kabur secara legal pakai surat dispen.
1: Nah, ini juga ilegal, menyalahkan kekuasaan.
0: Enggak, tapi beneran latihan.
2: Tapi emang itu cara unik ya, cara unik. Tapi, emang trik itu.
0: Itu karena emang ada latihan. Emang gue lagi latihan, ya udah gue, ya udah pengen latihan, ya udah ngeband gitu, pakai surat dispen. Itu cara kabur gue.
1: Bisa. Sama kok. Gue juga.
0: Nah, susbika.
1: Jadi nggak bilang aja, ibu, kayaknya aku sakit perut deh.
0: Ini mah sakit. Ini mah bohong. Ini bohong.
1: Tapi, ya, nggak apa-apa dong sekali-kali.
0: Bohong, ini bohong nggak sih?
1: Iya.
2: Masih kayaknya semua orang juga pernah ngalamin di sekolahan. Kayak kita ngafatin surat dispen pada lama emang kadang enggak
0: iya
1: betul.
2: Terus juga kayak pura-pura sakit
0: itu suspika gue gak pernah tuh gitu sakit
2: kan. Ya, pernah sakit hati pernahnya kan. Oke, kita sampai ke rumah track. Ini ada siapa tuh?
1: Ada efek rumah gajah kau dan aku menuju ruang
0: hampa. Yoi.

Halo insan muda, lagi cari handphone baru? Ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah? Bisa, mau cicilan? Bisa juga, kamu bisa cicilan sampai 0%. Angsuran hanya dengan KTP aja, mau COD? Bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin deh terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi si Mastel, pusat yang berlokasi di cabang Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Cewangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WA official 0857 216216. Senangnya belanja di si Mastel.

0: 105,3 MBS FM, radio paling muda dan hits di Sukabumi.
1: Insan muda, simpan dulu aktivitasmu. Waktunya kita sholat dulu yuk.

0: Oke, sama ada masih bareng kita bertiga di acara
1: Hearing All The Hype. Ya gak Bang Mad Boy?
2: Ya,
0: betul. Jadi berempat nih kita sekarang.
1: Betul, katanya Bang Mad Boy punya fun fact nih karena emang udah masuk ke segmennya.
3: Betul, karena kan ya masa pengalaman hidup sudah sejauh ini gak tahu fun fact.
2: Asik, ada sih.
3: Apa tuh?
2: Tapi sebelum aku beli kalian dulu. Oke. Kan dari yang biasa nyampe ke yang gongnya yang terakhir kan.
3: Oke.
0: Aku ada nih, aku ada fun fact. Mungkin anak sekolah sekarang kayak yang umurnya mungkin 16 atau 15 17. Dia tuh tahu lokasi tuh dari nama coffee shop, bukan dari apa? Nama jalan. Oh
3: iya. Setuju.
1: Jadi kayak gimana tuh?
0: Kayak misalkan aku ngomongnya tuh jangan saniin. Dan itu enggak tahu jangan saniin, tapi kita ngomongnya coffee shop ada di sana.
1: Oh.
0: Baru dia tahu.
3: Baru tahu.
1: Misal Bang Haidar coffee shop.
0: Bukan.
1: Iya, ngerti maksudnya tuh. Gini, Bang. Haidar
0: Coffee Shop.
1: Maksudnya ada kopi, ada kafe, ada kafe namanya Bang Haidar Coffee Shop. Terus ditanya, rumah lu di mana? Itu di dekat Bang Haidar Coffee Shop gitu.
3: Iya, betul.
1: Gitu. Maksudnya gitu, Bang. Iya, gitu. Bang Mad Boy.
0: Misalkan ya,
1: bener.
0: Kayak aku mau ke hotel yang di depan tuh.
3: Iya.
0: Hotel apa? Enggak tahu gitu kan. Itu yang di jalan sini.
1: Hotel NBS.
0: Iya, gitu kan yang di sini. Oh, enggak tahu taunya ini di depan coffee shop Mara. Oh, itu.
1: Oh, coffee shop
0: baru tahu.
3: Betul. Gitu kan. Lu gitu Galendra, bukannya lu Gen Z.
0: Coba gini. Sebutin 5 jalan di Kota Sukabumi.
3: Sok.
1: Sama jalan Siliwangi.
0: Siliwangi.
3: Siliwangi.
1: Cisaat.
0: Itu mah bukan jalan. Itu bukan
1: jalan, jalan ya.
0: Jalan.
1: Jalan Sriwidari.
0: Dari
1: jalan, jangan liatin gue dong.
0: Apa tuh?
1: Jalan R. Hadi Sukardi. Jalan Benteng.
0: Benteng.
1: Benteng bukan.
0: Jalan itu mah.
1: Jalan
0: kelurahan.
1: Oh, minyak rum. Okay, sorry guys. Jalan apa lagi ya?
0: Wah, yang sih? Terkena apa tuh pusat kota aja nggak tahu. Ahmad Yani.
1: Ahmad
0: Yani. Yani aja nggak tahu.
3: Tahu
0: yang,
3: apa?
0: Yang lebar.
1: Baru tahu, baru tahu.
3: Eh kan aku suka bawain Brian Tai.
1: I'm sorry.
0: Otista, Egoni gitu kan.
4: Tapi sebetulnya nggak Gen Z aja sih.
0: Ya.
4: Yang mungkin. Yang milenial juga sama. Tapi kalau di luar kota biasanya. Kalau di kota sendiri sih biasanya hafal.
0: Harusnya mah.
4: Cuman kalau di luar kota kayak misalkan aku pribadi sih kalau misalkan kayak di Bandung misalkan, aku pasti patokannya ke kampus.
0: Oh iya.
3: Oh iya.
4: Di bawahnya misalkan kayak di bawah UPI nih dari di bawah UPI ya kayak baru cari atau dekat buah di bawah batu bawah mantap itu ke Telkom nanti lo gitu.
3: Iya.
4: Pasti gitu ada patokannya. Tapi karena di luar kota kan bukan kota sendiri. Kalau di kota sendiri seharusnya hafal ya.
3: Coba harusnya. Coba aku mau sekarang yang milenial sebutkan 10 jalan Sukabumi
4: boleh.
3: Dalam waktu 20 detik. Jadi mulai dari sekarang. Satu
4: Jalan
3: Otista,
4: Jalan R.H.D. Sukardi, Prada Suryanta, Jalan Pemuda 1, Ahmad Yani, Jalan Siliwangi, Jalan R.M. Mata Dinata, Jalan R.S. Samsudin S.H., Jalan Sudirman, Jalan Pajagalan, Jalan 16, Haji Ahmad Sanusi, Jalan Bayangkara, Sriwidari, Jalan Brawijaya. Itu berapa lagi?
0: Tahu itu berapa? Tahu berapa?
4: Banyak apa lah, Brawijaya, Sriwijaya gitu-gitu tau kok.
0: Banyak gitu
3: kan. Jalan itu
4: enggak sih sebenarnya lebih ke driver Gojek aja sih.
0: Ojo.
3: Fun fact. Tapi ada jalan yang aku tuh gak bisa bacanya.
4: Apa? Kenapa?
3: Yang perempatan, yang bawahnya itu Jalan Oto Iskandar Dinata, ke atasnya Jalan
4: Jalan apa? Gudang?
3: Bukan. Seberangnya lagi.
4: Zainal Zaksu. Zainal Zaksu. Pakai E belakangnya.
3: Yes, soalnya iya. aku gak suka baca itu, soalnya aku salah nih. Jadi pasti kayak Jalan Zainal aja.
0: Zainal Saha.
4: Jangan aku main bola. Ya gitu lah, nanti kita bahas fun fact lagi. Tapi sebelum ini kita ada lagu yang sebetulnya, iya benar.

0: Wing, oh the hype. Tapi kita sayangnya berkurang satu guys. Bang Betul. Mad Boy, gak tau kemana nih Bang Mad Boy.
1: Bang Mad Boy, fun fact-nya lagi jajan.
0: Lagi, oh, berarti itu fun fact dari Bang Mad.
2: Fun fact-nya.
0: Sebenarnya ini fun fact atau teori ya, bisa dibilang ya. Sebenarnya guys, aku tuh kemarin nonton ya teori konspirasi lah tentang kartun.
2: Terus? Kartun apa tuh?
0: Doraemon. Doraemon.
2: Dorayaki.
0: Dorayaki. Ini mah kalian, aku gak tau ya kalian tahu atau enggak ya. Adanya ini teori fans tuh kalau kalian tahu ada movie Doraemon yang pergi ke dunia mimpi.
2: I don't know.
0: Abang Haider tahu?
1: Wah.
0: Ada movie Doraemon yang pergi ke dunia mimpi.
1: Oh iya iya.
0: Tahu gak?
1: Tahu.
0: Nah, tahu gak penjahatnya siapa aja bang?
1: Penjahat itu ada yang
2: Suneo.
1: Bukan.
0: Enggak.
1: Ini mah yang movie kan?
0: Iya yang movie.
1: Kan? Aku lupa namanya mah, cuma bentuknya tuh ya yang ini kan, yang kucing. Yang,
0: ini bang, lebih tepat kayak iblis.
1: Oh iblis.
0: Malaikat maut gitu.
1: Ah ya ya.
0: Nah teorinya tuh bang, atau fun fact-nya bahwa banyak fans yang berteori kalau si movie Doraemon ini ceritanya gelap. Kalau di apa ya? Kalau di sudut pandang dewasa lah ya, orang dewasa tuh bahwa movie ini tuh menceritakan kan kalau di filmnya tuh si Doraemon dan si Nobita tuh pergi ke dunia mimpi dengan pakai alat. Tapi fun fact-nya atau teori dari fans ini si yang ternyata ke dunia mimpi itu diartikan bahwa sedang koma. Jadi gini, jadi si Doraemon nama Nobita tuh lagi main ceritanya. Tapi si Nobita ini jatuh dari ketinggian dari genteng rumahnya.
2: Lalu
0: itu kata fans. Lalu masuklah dia ke dunia mimpi.
1: Dunia koma itu.
0: Dunia koma itu. Banyak juga kan entitas
1: konspirasi gitu.
0: Iya, kan? Banyak juga entitas di sana yang nunjukin arah, kayak nunjukin bantuin si Nobita dan juga ada yang halangin si Nobita untuk keluar dari dunia mimpinya si iblis itu, atau bisa dianggap malaikat mautnya.
1: Jadi
0: itu guys.
2: Jadi tapi itu konspirasi.
0: Konspirasi
2: ya?
0: Sih, yeah. Tepatnya sih.
1: Tapi selain itu ada juga konspirasi dari kartun-kartun itu yang dimana itu kayak ini Tom and Jerry.
0: Apa tuh?
2: Apa?
1: Tahu nggak yang dia juga naik tangga ke surga kayak gitu.
0: Oh iya, tahu.
1: Terus juga bentuk-bentuk kucing tuh ada yang gepeng.
0: Iya,
1: terus ada yang cacat juga. Itu tuh kayak
0: terus ada yang anak kucing tiga ya.
1: Itu kayak realita di kehidupan nyata. Yang dimana anak kucing itu ada aja yang kebuang gitu. Terus juga ada yang kegeleng makanya gepeng.
0: Nah, itu fun fact tentang kartun.
2: Kalau kita sama kayak ini ya, kayak yang
0: movie itu.
2: Bentar, tapi yang itu Tom and Jerry berarti ceritanya kenapa ada tangga ke surga?
1: Itu ya kayak itu yang meninggal mati.
2: Yeah. Oh, jadi kucing-kucing udah mati gitu.
0: Jadi misalnya kalau kita lihat dari sudut pandang dewasa mungkin kita bisa berpikir liar kalau emang lihat.
2: Sama kayak yang fun fact yang Marsha the Bear itu ya.
0: Iya. Yeah. Emang
2: apa? Yang ternyata si Marsha itu sebenarnya udah dimakan sama si birnya, sama si beruangnya. Sirkus ya. Tapi dijadikan film romantis humoris.
0: Tau gak sih guys, fun fact bahwa dulu di Amerika itu orang-orang yang bisa dibilang kurang, dia dimasukin ke sirkus untuk hiburan.
1: Itu bukan fun.
0: Oh ya itu gak pena. Itu dark fact ya.
2: Sorry.
1: Tapi kita ngebahas banyak juga kan konspirasi-konspirasi dari kartun kayak di SpongeBob.
0: Apa tuh?
1: Di SpongeBob kamu pernah lihat gak sih kayak perkotaannya tuh dari kenalpot.
2: Apa?
1: Perkotaannya tuh rumah-rumahnya dari kenalpot.
2: Enggak tahu lagi.
0: Restoran Krabby Patty dah.
2: Kok restoran apa tahu?
1: Ya, itu kalau Krusty Krab itu kan emang buat nangkap kepiting. Terus juga rumah-rumah warga tuh jadi dari knalpot.
0: Yeah.
1: Jadi realitanya tuh emang si knalpot itu banyak bertaburan di laut.
2: Wah.
0: Nah, itu.
1: Dan juga Bikini Bottom tuh ada pulaunya, pulau apa sih?
0: Pulau asli namanya Bikini Atoll.
1: Atom.
0: Enggak bisa dibilang atom karena emang itu tempat uji coba nuklir.
1: Nuklir.
2: Oh.
0: Itu fun fact-nya.
1: Dan kenapa ada pelangi-pelangi yang kayak bunga gitu?
0: Itu ya, itu cairan nuklirnya. Tau gak? Awan-awan di
2: iya, iya, iya, iya.
0: Ya, itu fun fact tentang Bikini Bottom.
2: Ternyata ya film-film hiburan anak kici itu
0: anak kici lah weh, anak kici
2: menyimpan
0: sesuatu yang gelap.
1: Mungkin kayak sindiran
0: kenyataan lah, kenyataan
1: juga untuk menyindirkan jangan buang sampah ke laut seperti itu.
2: Wow.
0: Tapi bang ini fun fact terakhir ya, sebelum kita ke lagu kali ya.
1: Enggak, kita closing.
0: Oh astagfirullahaladzim, sampai jam berapa guys?
1: Karena ini kita betah banget.
2: Betah banget sih, jujur.
1: Pengennya mas namanya sampai jam 12, tapi sumpah ini udah geburu-buru beres-beres.
0: Belakang kita nih, kasih
1: pak nih karena cepetnya pengen siaran sih pak katanya.
2: Wah di sini emang berebutan ya kalau mau siaran ya.
1: Emang semangat banget.
2: Semangat banget ya.
0: Nah ini fun fact terakhir dari aku guys.
1: Apa tuh?
0: Tadi sih sebenarnya aku ngobrol sama Ancu sama Menyu. Ngobrolin hal lucu.
2: Ternyata
0: gue mendengar suatu bang. Sesuatu.
2: Eh gak mau ah.
0: Suspika. Suaranya mirip Ehsan bang.
2: Oh iya.
1: Coba.
2: Ketawa lagi.
1: Gak
2: tau. Tapi menurut aku itu gak mirip loh. Itu menurut si Lendra doang.
1: Coba.
0: Ketawa.
2: Ya gak bisa. Buat aku tertawa lah.
0: Coba ketawa.
1: Mana?
0: Ketawa dulu.
2: Gak bisa. Harus dibuat tertawa.
0: Ya udah bang, buat tertawa dia bang.
2: Gak bisa.
0: Ya kita dengerin langsungnya voice Ehsannya ya.
2: Enggak.
0: Ini mirip bro.
1: Ya gitu. Coba.
2: Enggak gitu kan.
0: Sumpah. Bang, bener yang tadi aku ngobrol sama si Meju kayak gitu dia ketawanya. Wah.
1: Gitu ketawanya pada. Enggak gitu. Daripada penasaran nih buat insan muda yang penasaran sama ketawanya Suspika, boleh langsung datang aja ke NBS.
0: Suruh
1: ketawa Suspika ya.
0: Tadi dia ketawa bang. Bang dia ketawa bang. Oke, aku Lendra.
2: Aku Suspika.
1: Dan juga aku Haidar. Terima kasih buat kemenangan saya itu. Kita undur pamit. See you next time.
0: And

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, selamat di 92.4 Best FM, Sukabumi's number one hits music station. Selamat malam insan muda dan selamat malam minggu. Waduh, gak kerasa insan muda ya, udah malam minggu aja gitu kan. Kayak sekarang tuh emang waktu itu cepet banget gak sih? Kayak perasaan kita baru kemarin gitu kan ya, malmingan di Discord ya. Dan sekarang udah malam minggu aja, insan muda seperti biasa di Discord ya. Di sini Syifa bakal temenin kamu selama 2 jam ke depannya sampai dengan jam 9 malam nanti dengan info-info seputaran hiburan dan juga nanti ada info traffic juga. Jadi buat kamu yang malmingan gak usah khawatir gitu kan ya, kejebak macet, takut kejebak macet gitu kan. Karena nanti kita bakalan bahas info traffic juga insan muda. So stay tune.

Oke, Insan Muda, 92.9 Showbiz FM, Sukabumi number 1 Hits Music Station. Masih bareng Syifa nih, Insan Muda, ya tentunya di acara Diskoria NBS FM. Dan di sini kita bakalan bahas tentunya nih seputaran info hiburan dan juga info trafiknya di malam hari ya. Karena malam minggu tuh emang biasanya tuh butuh banget info trafik gak sih? Biar gak kejebak macet gitu kan ya. Oke, dan tapi ini sebelum Syifa masuk ke info trafiknya, di sini Syifa ada info dulu nih buat kamu mungkin yang lagi cari handphone baru gitu kan. Ya tenang aja nih. Ada si Mastel, solusi buat kamu yang mau ganti handphone di sana. Mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa, pokoknya bisa banget cicilan atau pesan asuran hanya dengan KTP aja nih Insan Muda di sini tuh. Mau COD bisa juga karena si Mastel itu adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi deh ya. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank dan masih banyak lagi. Dijamin pokoknya terlengkap dan juga pelayanannya ramah juga tentunya ya. Pokoknya langsung aja kunjungi si Mastel Pusat yang lokasinya ada di Jalan Ahmad Yani nomor 235 ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau nih cabang si Mastelnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga nih tentunya nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikToknya si Mastel. WhatsAppnya di 085721621621. Senangnya belanja di si Mastel. Oke, soal per HP-HP kan kita udah bahas nih ya. Yang mau belanja gitu kan, beli handphone baru gitu kan, boleh langsung aja ke si Mastel gak sih? Dan di sini kita bakalan bahas info trafiknya di malam hari ini nih Insan Muda ya. Kira-kira apakah banyak titik kemacetan? Karena biasanya kan kalau malam minggu tuh banyak banget ya yang macet ya di mana-mana gitu kan. Bahkan malam minggu tuh kita kalau misalnya main kemana pun itu pada penuh. Di coffee shop manapun tuh pada penuh biasanya tuh. Oke, kita bahas nih yang macet tuh ada di mana aja sih gitu kan. Yang pertama nih Insan Muda, ini ada di Jalan Siliwangi ya. Ada macet dan juga ada padat merayapnya juga. Macetnya enggak yang banyak banget sih, tapi ya lumayan lah ya. Ini tuh dimulai dari belokan yang mau ke Bunut ya. Di situ tuh udah mulai padat merayap nih Insan Muda sampai dengan ke depan Mara Cafe-nya. Dilanjut di situ macet nih Insan Muda ya sampai dengan ini sih yang mau ke Jalan Jayaniti ya. Selebihnya sih ini padat merayap lagi sampai dengan ke bawahnya itu ke depan Imaji Foto Studio Sukabumi ya. Jadi emang kalau di Jalan Siliwangi itu lebih ke padat merayap sih daripada macetnya. Macet cuma sedikit aja dari Mara sampai ke Jayaniti gitu kan ya. Karena emang di Mara juga ada ini kali ya, ada acara juga gitu kan. Makanya macet gitu kan. Eh, BTW kamu ikut gak nih acaranya Mara nih? Sekarang ada Mara Gembira nih. Oke, dan lanjut lagi untuk titik kemacetannya di sini ada di Jalan Rumah Sakit ya. Ini ada macet juga nih di depan rumah makan ayam Bunutnya sampai dengan ke pertigaannya tadi ya, pertigaan yang Indomaret. Lanjut lagi titik kemacetan di sini ada di Jalan RM Marta Dinata ya. Ini sih nggak yang macet banget, tapi emang banyak padat merayap. Jadi kayak udah ada padat merayap, terus macet, padat merayap lagi, macet lagi kayak gitu nih. Ini tuh dimulai dari bundarannya nih sampai dengan ke pertigaan Dago ya. Di situ macet dan juga padat merayap nih Insan Muda. Dan lanjut lagi nih, ini yang paling

panjang macetnya ini sepertinya. Ini tuh dimulai dari kota Paris nih, insan muda ya. Ini udah mulai padat merayap nih sampai dengan ke perempatan lampu merah ya. Dan dari situ mulai deh macetnya, dan ini macet diselingi dengan padat merayap juga, tapi lebih banyaknya macet ya kalau di sini nih. Ini tuh macetnya cukup panjang ya. Wow. Ini macetnya itu sampai dengan ke depan ini Pendopo Kabupaten Sukabumi ya. Pendopo Sukabumi, sorry. Dari situ ada lancarnya sedikit, terus ada padat merayap lagi nih insan muda ya di depan Rumah Sakit Kartika Kasihnya, sampai dengan ke belokan yang mau ke Nyomplong. Dan di Jalan Sudirman juga nih ya, ini sama juga nih, ini terus macet gitu kan. Nggak macet sih, lebih ke padat merayap ya, ada macetnya sedikit aja nih insan muda. Ini sampai ke belokan yang mau ke Jalan ke Veteran, terus ada sedikit, lancar. Lanjut lagi ini padat merayapnya nih sampai dengan depan Holland Bakery ya. Wow, jadi emang cukup cukup padat ya. Padat dan juga ada macetnya juga nih insan muda. Pokoknya buat kamu nih yang mau malmingan gitu kan ya, ini kamu hindarin deh jalan-jalan yang udah tadi Syifa sebutin, karena di situ ya cukup macet insan muda. Tapi kalau misalnya kamu mau macet-macetan sih oke-oke aja, tapi ya siapa sih orang yang mau macet-macetan ya, gak sih insan muda.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, Samudera 92.3 Best FM, Sukabumi number one hits music station. Masih bareng Shiva nih, insan muda, tentunya di acara Diskoria NBS FM. Dan sekarang udah jam 8 aja nih, insan muda, gak kerasa banget nih. Dan disini kita masih bakalan bahas tentang berita-berita hiburan nih, insan muda ya. Dan kali ini tuh kita bakalan bahas salah satu film nih yang berjudul Avengers Doomsday nih, insan muda. Yang dimana nih, tiket film Avengers Doomsday dilaporkan akan mulai dijual lebih awal nih pada pekan depan untuk penayangan di bioskop berformat premium nih, insan muda. Dan langkah ini tuh nih dinilai sebagai strategi awal Disney ya, dan juga Marvel Studio untuk meningkatkan antusiasme penggemar menjelang perilisan film pada Desember 2026 nanti, insan muda. Dan di sini juga nih, menurut laporan dari The Hollywood Reporter ya, tiket Avengers Doomsday itu disebut akan mulai dijual pada 20 Juli ini, berarti sekitaran 2 hari lagi nih, insan muda ya. Lusa berarti. Dan penjualan tersebut tuh dilakukan sekitar 5 bulan sebelum jadwal perilisan global film yang ditetapkan pada 18 Desember 2026 nanti. Dan laporan itu tuh menyebutkan nih, penjualan awal tuh difokuskan untuk penayangan di layar premium yang telah mengantongi sertifikasi Infinity Vision. Dan format bioskop terbaru dari Disney tersebut tuh menawarkan layar berukuran yang besar nih katanya. Teknologi proyeksi yang laser serta juga nih sistem audio imersif untuk memberikan pengalaman menonton yang lebih maksimal juga nih. Seru banget gak sih? Dan penjualan tiket sekitar 5 bulan sebelum jadwal penayangan tergolong emang gak biasa gitu kan ya di industri perfilman, karena emang masih lama ya gak sih, insan muda. Tapi nih emang langkah itu tuh kayak disebut menjadi bagian dari strategi promosi Marvel Studio untuk menjaga momentum menjelang ajang San Diego Comic-Con ya, sekaligus juga nih mengamankan minat penonton terhadap format premium. Dan selain kabar penjualan tiket juga nih, sejumlah laporan juga menyebutkan durasi sementara Avengers Doomsday berada di kisaran 2 jam 45 menit hingga 2 jam 46 menit. Dan meskipun emang demikian nih ya, durasi tersebut tuh masih dapat berubah karena emang proses penyuntingan film tuh belum sepenuhnya beres gitu kan ya. Dan emang sih, insan muda ya, Avengers Doomsday itu emang jadi salah satu proyek film terbesar Marvel Cinematic Universe ya, atau MCU fase ke-6. Dan juga disutradarai kembali nih oleh Anthony dan juga Joe Russo. Dan film ini juga nih menandai kembalinya Robert Downey ya ke dunia Marvel. Kali ini tuh sebagai karakter Victor Von Doom atau Dr. Doom nih, insan muda. Dan di sini juga Disney tuh sebelumnya emang udah memperkenalkan juga gitu kan ya sertifikasi Infinity Vision sebagai standar baru nih untuk layar premium setelah film tersebut tuh dipastikan tidak memperoleh akses penuh ke layar IMAX di Amerika Serikat pada pekan-pekan awal penayangannya. Dan tentunya lewat strategi itu juga nih, Disney tuh kayak berharapnya pengalaman menonton di format premium tuh tetap jadi daya tarik ya, utama bagi para penggemar Marvel nih, insan muda. Wow, bayangin filmnya aja masih lama gitu kan ya, masih 5 bulan lagi, tapi ini udah mau dibuka aja nih ternyata nih penjualan tiketnya nih, insan muda. Dan sekarang tuh emang serunya tuh karena emang ini ada format yang premiumnya juga gak sih, insan muda. Ya kita tungguin aja gak sih gitu kan ya, 2 hari lagi tiketnya dibuka dibuka gitu kan penjualan tiketnya. Jadi buat kamu yang nunggu-nunggu juga nih ya untuk filmnya Avengers nanti, langsung aja nanti warga sih.

Oke, Insan Muda 92.3 Best FM, Sukabumi's number one hits music station. Gak kerasa banget nih Insan Muda, ya udah di penghujung acara aja. Syifa temenin kamu di acara Diskoria nih. Dan berarti di sini Syifa waktunya pamit nih Insan Muda. Tapi tenang aja, karena meskipun di acara ini Syifa pamit, nanti juga jam 9 Syifa bakal temenin kamu lagi di acara selanjutnya. Dan gak sendiri juga tentunya nih, seperti biasa di setiap malam minggu gitu kan, bakal ditemenin bareng Syifa dan juga Haidar di acara dating nanti jam 9 sampai jam 12 malamnya. Jadi buat kamu nih ya gitu kan, tetap jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Oke, dan di sini Syifa pamit dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di next acara. Bye-bye.

0: bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue, sedih banget.
0: Udah, gak usah galau, kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, okay, sambut dia 92.3 Best FM Sukabumi number 1 hits music station. Masih bareng Shiva nih, tapi kali ini Shiva gak sendiri nih. Kita ada Haidar
1: tamu.
0: Enggak dong. Haidar bintang tamu ya
1: bintang
0: sekarang
1: tamu
0: ya.
1: Untuk malam ini.
0: Enggak dong. Kita nih seperti biasa ya, ada Shiva dan Haidar nih. Betul, di acara
1: banget.
0: Apa nih?
1: Di acara dating dekat Yakutan Pak Andy.
0: Betul ya, di dating seperti biasa kamu bisa banget buat curhat-curhat yang lagi galau, sedih banget.
1: Galau. Penyiarnya galau enggak?
0: Enggak sih.
1: Oh enggak ya.
0: Aku lagi happy.
1: Asik
0: happy itu kan. Asik, yang happy juga bisa gak sih buat cerita-cerita? Gak cuma yang galau aja, yang happy juga yang lagi abis jadian itu kan.
1: Aidi, abis malam mingguan gitu kan.
0: Abis malam minggu atau mungkin abis beres dinner gitu kan.
1: Dinner di Cuanki sama Diani.
0: Ya pokoknya buat yang mau curhat-curhat boleh banget, atau mungkin yang mau apa namanya tuh cari-cari pasangan gitu kan, yang masih jomblo sampai sekarang. 2026 masa masih jomblo sih ya? Saya juga jomblo sih.
1: Masa masih jomblo ya. Tapi nih aku pengen banget tuh insan muda coba, ada enggak sih yang pengen nembak tapi di sini?
0: Betul nih kayak gitu. Jadi kayak apa sih namanya tuh, nembaknya tuh nembak dengan gaya gitu.
1: Ih,
0: kan.
1: Bener.
0: Kapan lagi gitu kan? Kayak maksudnya nembak kan kalau di chat udah biasa. Langsung juga udah biasa. Lewat radio kayaknya.
1: Ih, itu hal unik
0: gitu
1: kan.
0: Gitu kan, jadi bisa banget nih
1: insan muda.
0: Pasti
1: diingat terus sama si dia. Kalau ingat radio, kalau kita dengar kata radio pasti ingetnya si dia itu.
0: Iya,
1: asik.
0: Si dulu aku ditembak di sini. Ya pokoknya boleh banget nih sama udah kita tunggu sampai jam 12
1: malam. Let's go.

ketika senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali.

0: Oke, Insan Muda 92.9 Best FM Sukabumi number 1 Hits Music Station. Masih bareng kita berdua nih Insan Muda ya, di acara Dating Dekati Aku Tanpa Ending.
1: Oke, selamat malam ya. Gimana nih kamu udah sampai rumah di malam minggunya Insan Muda?
0: Betul,
1: nih?
0: Betul, aduh udah jam hampir jam 10 ya soalnya.
1: Ya udah hampir jam 10 malam. Dan apakah kamu ada yang tadi tuh bertemu dengan mantan gitu? Karena
0: mantan
1: udah berbaikan dan dekat lagi gitu.
0: Asik.
1: Dan apakah kamu bakal memberikan apa tadi gitu, kesempatan kedua ya?
0: Betul.
1: Atau bahasa kerennya apa tadi tuh?
0: Second chance.
1: Ah itu dan bahasa kerennya.
0: Sekarang bakal bahas itu gak sih Dar, tentang second chance itu nih Insan Muda nih gitu kan ya. Dan apakah ini tuh efektif gitu kan ya buat memperbaiki
1: hubungan
0: gitu kan atau enggak nih, kita bakal bahas di sini nih Insan Muda.
1: Tapi sebelum kita bahas persepsi pribadi dulu kali ya.
0: Betul.
1: Nah tapi kalau si Pak, kalau nih ada mantan yang ngajak balikan, kamu itu bakal gimana nih responnya tuh?
0: Tergantung mantan yang mana. Kalau misalnya, dan tergantung putusnya tuh karena apa gak sih?
1: Iya. Yeah.
0: Karena kalau misalnya mantannya tuh yang putusnya tuh kayak karena masalah selingkuh atau masalah apapun itu yang kayak sekiranya ini tuh kayaknya bakalan susah deh buat dimaafin. Dan kalau misalnya balikan pun kayaknya bakalan malah diungkit terus gitu kan si masalah itu, karena emang kayak belum benar-benar bisa buat terimain itulah gitu kan. Itu susah sih. Tapi kalau mantannya kayak yang mungkin putusnya karena baik-baik gitu kan, karena mungkin dulunya ya emang karena keadaan misalnya gitu kan, itu kayaknya masih bisa sih kalau bagi aku ya, gitu kan. Kalau menurut Haidar nih gimana tuh?
1: Kalau aku pun juga ya sebetulnya gak jauh beda, karena emang tergantung siapa dulu mantannya.
0: Betul.
1: Dan juga bagaimana hubungan kita dulu tuh seperti apa, dan juga ya itu selesai seperti apa gitu kan. Kalau emang putusnya betul, kalau selingkuh, terus juga emang kalau riwayat putusnya tuh emang gak baik-baik aja dan sulit untuk diperbaiki, kayaknya mending gak usah deh untuk balikan gitu kan. Kalaupun balikan kayaknya takutnya malah jadinya terulang lagi gitu kan.
0: Betul gitu kan. Jadi emang gak gampang sih sebenarnya sih kayak si second chance ini tuh. Karena apa ya, buat memperbaiki buat apa sih namanya tuh, kayak buat
1: mengembalikan kepercayaan itu sulit,
0: sulit
1: gitu
0: banget,
1: kan. Tapi kalau yang datangnya itu si first experience gitu, itu
0: first
1: agak sedikit juga sulit gitu kan.
0: Iya, first experience atau first love gitu,
1: first
0: kan.
1: Eksperimen.
0: Eksperimen udah kayak yang mau bikin apa ya gitu, eksperimen ya. Itu emang susah sih.
1: Susah ya.
0: Eh, tapi ngomongin soal your first experience, kamu ada juga.
1: Apa tuh? Ada juga apanya?
0: Ya mantan first experience yang emang
1: Ada.
0: Itu susah gak sih dilupain?
1: Sulit.
0: Nah, itu.
1: Jadi, kalaupun ya putus tuh ya pasti kadang tuh balik lagi gitu.
0: Karena kalau si first experience itu tuh kayak ada ruang tersendiri gak sih?
1: Ya,
0: ruang
1: jelas.
0: Ruang tersendiri gitu kan di hati kita tuh. Jadi, ya seburuk apapun si first experience itu gitu kan, pas misalnya ada dia ngajak balikan itu susah tuh.
1: Sulit.
0: Kayak kita tuh
1: jangan
0: kadang
1: ngajak balikan deh, nanya kabar aja.
0: Iya, nanya kabar tuh udah kayak yang dia ngechat lagi nih, dia nanya kabar lagi nih. Itu sih biasanya kayak padahal gitu kan, misalnya dia tuh nyakitin gitu orangnya. Tapi aduh, kita kalau misalnya tapi kita pikirannya kayak malah jadi masa sih kita gak bisa maafin.
1: Nah,
0: gitu kan. Iya gak sih? Ya, sedangkan ya, kalau ke mantan yang biasa aja tuh kayak gak mau ngerti gak sih?
1: Ngerti,
0: pasti
1: paham,
0: kayak gitu.
1: Paham.
0: Ya. Jadi ya emang second chance ini tuh ya sulit sih ya.
1: Dan ini dia yang sama, ada beberapa hal wajib yang mungkin bisa kamu lakukan saat mendapatkan second chance ini dari pasangan. Tapi kita bakal bahasnya tuh nanti yang sama.
0: Betul.
1: Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di NBS Radio.

0: Lagi sama muda masih bareng kita berdua nih di acara dating Deketi Aku Tanpa Ending ya. Dan di sini kita masih bahas tentang
1: apa
0: second
1: tuh?
0: Chance ya, atau second chance, kesempatan kedua. Tadi kan kita udah ini ya, udah
1: si ini ya sudut pandang kita berdua.
0: Betul, tentang si second chance ini. Dan sekarang kita bakalan bahas nih 5 hal yang wajib dilakuin gitu kan. Ketika kamu tuh kayak udah dapet si second chance ini gitu dia. Kan dari pasangan tentunya.
1: Ini tuh sebuah tips mungkin yang buat kamu yang mau mengawali atau mengulang kembali.
0: Betul,
1: dengan
0: memperbaiki ya,
1: kembali dengan hubungan kepada sang mantannya.
0: Betul. Yang pertama nih, hindari hal-hal yang ngebuat pasangan tuh kecewa pasti.
1: Betul.
0: Karena gitu kan ya, kadang apa sih namanya itu, kita tuh tanpa sadar ngelakuin hal yang dulu bikin pasangan kita tuh kecewa.
1: Betul,
0: itu
1: betul, betul.
0: Jadi emang ya emang sih namanya masa lalu kan gak bisa diubah gitu kan ya. Begitu juga dengan kesalahan kamu pada pasangan yang sampai menyebabkan kekecewaan yang dalam banget lah gitu kan ya. Mungkin kejadian di masa lalu yang emang pahit gitu kan ya, buat diinget gitu kan. Tapi nih memperbaiki masa lalu tuh emang gak mungkin ya. Tapi nih percayalah, kamu tuh masih punya kesempatan gitu kan, masa depan yang indah gitu sama pasangan kamu. Betul. Jadi emang agar tidak melakukan kesalahan yang sama juga, hindarilah hal-hal yang membuat pasangan kamu tuh kecewa gitu kan ya. Misalnya nih pasangan kamu tuh kayak apa ya, gak suka kalau misalnya kamu tuh egois. Nah kamu janganlah ngelakuin hal itu lagi pas kamu udah dapet second chance ini.
1: Nah,
0: misalnya
1: betul
0: begitu. Atau kayak misalnya dulu putusnya karena mungkin selingkuh gitu. Nah kamu tuh udah dikasih kesempatan kedua, jangan sampai kamu selingkuh lagi.
1: Ah
0: gitu.
1: Kalau selingkuh lagi itu kamu tidak punya otak. Itu jahat banget ya.
0: Iya sih.
1: Masa sih lingkuh lagi gitu, kamu udah dimaafin.
0: Tapi banyak
1: kan
0: sih yang kayak gitu sih.
1: Banyak. Dan itu penyakit.
0: Betul, emang sih. Kalau selingkuh tuh emang penyakit sih.
1: Betul.
0: Ya, susah buat hilangnya gitu kan ya.
1: Jadi ini emang setuju juga sih, yang dimana kalau kita udah apa ya, hindari hal-hal yang bisa membuat dia tuh menjadi kecewa lagi.
0: Betul.
1: Yang kedua itu berikan rasa keamanan dan juga kenyamanan gitu kan. Karena emang nyaman dan juga keamanan itu juga penting, sangat dibutuhkan. Nah, penting dalam hubungan. Karena memang dalam setiap hubungan itu tidak ada jalan yang mulus terus.
0: Betul.
1: Kita kan pasti ada liku-liku dalam hubungannya. Tentang entah mungkin tantangannya akan datang untuk menguji kekuatan ataupun juga bertahannya tuh segimana sih suatu hubungan ini. Apakah layak hubungan tersebut terjalin atau enggak? Kayak bentuk ujian dalam hubungan, dalam ya pastinya bermacam-macam gitu kan. Pasti siap masalah hubungan orang-orang pun juga pasti beda-beda. Begitupun juga kita dan juga siapa gitu kan, kamu dan aku gitu kan.
0: Betul.
1: Nah, salah satunya yang mengecewakan pasangan, jika kamu di posisi yang mengecewakan, kemudian pasanganmu memberikan kesempatan kedua untuk kamu, salah satu cara memperbaiki hubungan agar tetap kokoh adalah memberikan rasa kenyamanan dan juga keamanan lebih dari sebelumnya.
0: Betul.
1: Karena hal itu tuh dilakukan untuk membayar semua kesalahan kamu di masa lalu.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Kayak gitu emang harus ya. Karena kalau kita ngejalanin hubungan yang dimana kita gak ngerasa aman gitu kan, gak ngerasa nyaman, ya susah juga gitu.
1: Betul.
0: Kayak gimana buat jalannya tuh ya gak bisa gitu kan ya. Terus nih yang selanjutnya nih,
1: ada apa tuh?
0: Coba deh gitu kan, buat sering ngabisin waktu bareng. Jadi kayak mungkin
1: quality time
0: mungkin dulunya tuh kayak
1: jarang
0: karena mungkin sibuk biasanya tuh karena sibuk kerjaan gitu kan, jadi kayak susah banget buat ngeluangin waktu gitu kan ya.
1: Terbagilah waktunya itu.
0: Betul. Dan itu tuh emang biasanya sering banget ya perdebatan tuh terjadi dari waktu biasanya. Itu tuh kayak benar-benar memicu juga nih keretakan hubungan yang biasanya kejadian itu. Jadi emang kurangnya waktu bersama tuh kayak jadi terhambatnya proses komunikasi intens yang emang sangat diperlukan pada suatu hubungan gitu kan. Mungkin gitu kan ya, saat ini tuh pasangan kamu tuh kayak masih nyimpen rasa sakit akibat perlakuan itu. Tapi ini sebagai bentuk tanggung jawab kamu gitu kan. Kamu tuh harus bisa ngobati luka yang kamu
1: buat
0: gitu tadi, dengan sekarang tuh perbanyak quality time-nya. Kalau dulu mungkin jarang banget, kayak misalnya dulunya tuh cuma seminggu tuh sekali ketemu tuh. Ya coba sekarang jadi 2 kali, 3 kali lah gitu. Kayak sesibuk apapun, cobain deh buat luangin waktu gitu kan ya. Karena ya kalau misalnya jarang ketemu tuh kayak kurang
1: gak sih? Ya kalaupun gak ketemu ya dari komunikasi. Kalaupun memang komunikasinya tadi hubungan sebelumnya jelek,
0: betul,
1: itu bisa diperbaiki di hubungan setelah balik kita kan, setelah kembali berhubungan. Karena emang kalau masa sih kita di sebelumnya komunikasinya jelek dan ketika balik komunikasinya masih jelek kayak
0: betul,
1: gitu,
0: hilang-hilangan
1: kayak biasanya. Jarang ngabarin lah ataupun tiba-tiba apalah itulah kan, karena komunikasi itu penting juga kan dalam hubungan.
0: Betul. Karena emang kalau misalnya komunikasinya buruk ya gimana mau jalan hubungannya, nah, gitu kan
1: dia,
0: ya.
1: Iya, itu dia. Oke, kita cut dulu kali ya dengan beberapa request untuk menemani kamu di malam harinya, dan buat kamu yang masih mau request, kita masih tungguin kamu sampai jam 12 malam. Let's go.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Oke, Insomnia Muda 92.3 Rembes FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Halo Insomnia, selamat malam ya. Masih bareng kita berdua di Dating Dekati Aku Tanpa Ending.
0: Betul sekali ya. Dan semakin malam semakin dingin dan semakin sepi ya. Ya iyalah, masa makin malam makin rame.
1: Iya, ya. Tapi masih rame sih segini ya. Karena malam minggu, gitu kan.
0: Malam minggu tuh emang biasanya sampai jam 1 atau jam 1-an sih. Ramainya gak sih?
1: Betul.
0: Kayak masih cukup rame lah ya gitu kan. Dan di sini kita masih di acara dating, masih tentang percurhat-curhatan gitu. Yoi. Kan ya. Ini juga di live TikTok ada yang nanya juga nih. Apa dari Kak Uve katanya. Gimana caranya mengatasi biar gak gampang baper karena fatherless? Fatherless itu? Emang agak susah sih karena kan kalau orang yang fatherless tuh kan dia tuh gak dapet kasih sayang, gitu kan, gak dapet perhatian. Jadi emang sekalinya diperhatiin dikit aja sama cowok tuh kayak pasti jadi baper. Itu emang susah sih. Dan cara ngatasinnya, kita harus lebih bisa bersikap bodo amat kalau menurut aku. Kayak apa ya, emang susah gitu kan. Aku juga emang orangnya sama kok, baperan juga. Kayak dikasih perhatian dikit baper. Tapi kayak kita tuh kayak harus, jadi kayak sudah, kalau aku nih ya, sudah kita baper dikit, kita harus kayak dalam hati tuh kayak jangan baper gitu kan. Jangan sampai baper, dan itu tuh kayak bakal kesuges aja, jadi ya udah gak jadi baper, ngerti gak sih? Kalau aku gitu, kalau aku, karena aku juga sama kok. Aku juga sama orangnya baperan juga soalnya, kalau aku gitu jadinya. Karena kalau misalnya kita baper terus kayak jadi kepikiran terus dia, itu udah bakal baper seterusnya gitu.
1: Nah gitu ya, jadi tips emang dari aku. Tips dari sip ya. Karena emang kalau fatherless tuh walau bapak kada ada aja, kayak fatherless tuh gak gimana merasakan kayak sayang, tapi walaupun udah masih ada gitu.
0: Betul.
1: Caranya mungkin biar gak cepat atau gampang bapernya, ya sebenarnya jawabannya sama sih yang apa kata Siva tadi gitu kan. Jadi kita bisa dari sugesti kita, dari pola pikir kita, enggak usah terlalu baper. Betul. Kayak lebih tegaskan aja pikiran kita kalau emang kita jangan mudah baper sama seseorang.
0: Betul.
1: Apalagi kayak ya baru ngoperin segimana sih gitu kan. Emang udah udah effort segimana sih buat kita baper. Kayak kamu juga harus punya kayak B minimum atau standar gitu. Betul. Kan. Baru kamu bisa ngasih hati, ngasih perasaan kamu ke si cowok itu gitu kan.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi enggak apa ya? Enggak gampang baper deh sama orang lain gitu kan.
0: Betul. Ini juga ada yang komen juga, bodo amat emang obat terbaik buat semuanya
1: katanya. Benar.
0: Kayak ya jangan terlalu dipikirin ya kayak.
1: Kadang emang apa tuh?
0: Apa?
1: Ya lanjut.
0: Apa ya?
1: Kadang
0: karena mau ngomong dua-duanya jadi kayak sama-sama nge-lag gak sih?
1: Ya kadang bodo amat tuh emang penting kadang gitu kan.
0: Betul. Tapi jangan terlalu bodo amat juga sih. Kayak bodo amat lah di hal-hal tertentu. Jangan sampai kamu emang bodo amat banget, orangnya sampai cuek banget.
1: Iya,
0: setuju. Kayak misalnya ada orang yang jatuh, kamu gak tolongin, bodo amat. Jangan,
1: jadi,
0: ya, sampai gitu juga.
1: Bodo amat di ruang yang tertentu gitu kan, di hal yang tertentu. Gak harus semua kamu bodo amatin biar kamu tenang, gak gitu.
0: Betul.
1: Juga.
0: Tuh ini juga ngomen lagi nih, Kak Capricorn. Kalau kita mikirin dia katanya, belum tentu dia juga mikirin kita itu.
1: Nah,
0: itu kita juga harus tanamkan pikiran itu juga.
1: Bisa
0: kayak
1: jadi.
0: Kita tuh harus tanamin pikiran kayak kalau lagi baper gitu kan. Emang dia beneran suka gitu kan ke kita? Belum tentu gitu kan. Bisa jadi kita aja yang baper gitu kan.
1: Ya,
0: dia dianya biasa aja gitu.
1: Oh gitu ya?
0: Iya.
1: Oh.
0: Emang gitu.
1: Oh, gitu ya. Jadi kita harus punya apa ya? Namanya tuh
0: apa?
1: Bukan motivasi apa sih?
0: Apa?
1: Kok motivasi sih?
0: Kok motivasi sih?
1: Apa sih dalam pikiran tuh? Ya itu pokoknya yang sama udah. Apa ya? Itu ada di pikiran tapi hilang gitu.
0: Emang gitu.
1: Emang jam malam gitu kan.
0: Efek jam 11:30.
1: Betul. Ya ya pokoknya yang sama udah, kita juga masih temen kamu sampai jam 12 malam. Jadi yang kemana-mana. Dan stay tune terus TNBS Radio.

0: Oke, okay, Insan Muda juga kerasa banget nih. Udah jam 11.45 ya, kita temenin kamu nih di acara dating nih, Insan Muda.
1: Ya, berarti udah waktunya kita untuk undur pamit nih, Insan Muda. Terima Betul. Kasih mungkin buat kamu udah stay itu dimanapun, di radio, di streaming, juga di live streaming nih ya. Wow, kita absen dulu kalian di live streaming. Ada siapa aja
0: ada
1: yang
0: stay itu? Ada siapa aja, coba. Ada Capricorn yang pertamanya. Setia dari tadi ya, gak juga, keluar-keluar
1: betul,
0: nih.
1: Betul, ada Ali Bashir. Wih, Ali Bashir. Ada juga About Lee, About Lali, ada betul. Juga Baba Cabi,
0: Babe
1: Cabi ya. Aja ada Sendaul, ada Cipang, asik.
0: Ada Kanaya, ada Warung Teh Emi, ada Katia Saurus, ada Kamahesha Shiva, ada Kaviti Cece, ada Kak Acin, ada Kak Agen,
1: Agen Ilham, ada Nasruddin, Roslan, ada Ibeng, ada Meta juga.
0: Terima kasih yang udah join ya di malam hari ini. Cukup seru di malam ini ya.
1: Betul, jangan mohon maaf bila salah kata selama kita mengudara ya. Dan selamat beristirahat di malam minggunya. Aku Aidan.
0: Dan aku Syifa, untuk pamit. See you next time and bye-bye.

Welcome to Pantry NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. What's good, Jain Samuda? Good morning, Sukabumi. Good morning, Samuda. Ya, yeah, happy weekend. Abi yang bakal temenin kamu sama Doanya ke depan kali ini. Wih, udah beberapa hari Abi gak mengudara nih. Hei, ada yang kangen gak sama Abi? Tidak ada ya. Who is this ya? And ya, dia kali ini Abi bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan di MBS on the weekend dengan berita celebrity terkini ya, Insan Muda, dengan lagu-lagu yang enak juga di pagi hari. Kamu jangan lupa sarapan dan juga sempatkan waktu olahraga ya. Oke. Okay? Biar apa? Biar enggak ya. Oke, Insan Muda, buat yang pengen saya dan juga spill breakfast kamu sama apa gitu ya kan, boleh banget tinggal share pokoknya di sosmed Instastory ataupun Facebook Radio NBS. Oke. Okay? Aduh, ada kabar buruk sih Insan Muda, setelah Abi kayak mungkin ada kabar baik sih, bukan kabar buruk. Kacamata Abi patah. Aduh. But anyway, kamu bisa lihat Abi ya, tapi kacamata kayak gimana? Makin sipit. It's so rude. Yeah.

Okay, still with me sama ada di acara MBOS on the weekend. That's it, some funk for you. Yeah. To make you adrift on the road. Jangan layak, jangan drifting di jalanin Samudra. Tapi ada yang menarik sih itu lagu. Apa yang namanya? Ada produser asal Indo juga gitu ya kan. Yang dimana dia mereka tuh collab gitu di lagu-lagu pong kayak gitu. Tapi ini produksinya ya by ini yang All Genesis tuh. Dari Pong Walker itu dari luar, tapi kerennya sih ada orang Indonya ya kan di balik layar. Dan enough talking, kita langsung ke berita selebriti terkini ya. Makin kesini BTS tuh makin ya ternyata Samuda dengan comebacknya yang apa namanya, yang bikin fans atau bikin para ARMY itu tercengang ya gitu kan. Yang lebih kedua dari Insert Live, jadi ada Jalan Bintang 8 atas akan hadir untuk memberikan penutupan meriah bagi Piala Dunia 2026. Tak hanya menghadirkan duel sengit tentara Argentina dan Spanyol di Stadion MetLife, pertandingan final ajang sepak bola bergengsi ini juga ditutup oleh sejumlah artis global. Rangkaian pertunjukan ini akan digelar secara megah sebelum kick-off dan disertai dengan halftime bertabur bintang. Pertunjukan ini dilaporkan akan terkoordinasi dengan tinggi dan surat kejutan. FIFA sebagai penyelenggara dunia 2026 telah mengumumkan sejumlah penampil utama untuk halftime show seperti BTS, nah hingga Madonna dan juga Shakira. Shakira. Seriusan ini bakal sama mina. Oke. Dan ini ada line up-nya nih Samuda untuk artis-artisnya yang bakal tampil gitu ya kan di Piala Dunia 2026. Ada Tom Cruise, ada Jennifer Hudson, Shakira, Justin Bieber, Madonna, Robbie Williams, Nicole Scherzinger, ya kalau gak salah dibacanya kayak gitu. Ada Gustavo Dudamel, Coldplay, BTS, Burna Boy, Laura Pausini, Sesame Street and the Muppets, dan Ashow Speed. Ada Ashow Speed ya. Ya, pagelaran penutupan Piala Dunia 2026 akan digelar pada 20 Juli 2026 pukul apa ini 00.30 waktu Indonesia Barat ya. Sedangkan laga Argentina versus Spanyol berlangsung sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Aduh, ada yang kurang sih sebenarnya di sini tuh. Ali Tahir gak sih di sini tuh? Kok Ali Tahir Abiraja? Ini ada Abiraga di sini ya. Mau tampil, tampil izin outfit. Ada. Insyaallah dah. Buat kami mungkin yang mau update lagi berita seputar selebriti terkini, baik mancanegara ataupun luar ya. Kalau station sampai jam 8 nanti ya. Dan Abi juga ini masih live di TikTok MBS FM. So stay tune.

Baik, Zan, mudah buat kamu yang lagi cari HP baru, ada si Master Solusi buat kamu yang ingin ganti handphone di sana. Mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Si Master adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi si Master yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update yang seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WhatsApp di 0857 2162161. Senangnya belanja di si Mastel.